Suara Indah 92,1 FM, keranian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penjuroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan berdoa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokoknya pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang boleh kembali Engkau berikan pada setiap diri kami. Kami boleh menikmati udara yang segar, cuaca yang indah yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami. Agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh memahami akan firman-Mu Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh mempersiapkan hati mereka. Mereka boleh sungguh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara indah, yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat 25. Kita akan membacanya hanya satu ayat saja hari ini di dalam Mazmur 37 ayat 25. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi saya akan membacakannya di dalam Mazmur 37 ayat 25 ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, Mazmur 37 ayat 25 ini adalah kesimpulan Raja Daud dari pembelajarannya secara pribadi tentang kehidupan yang sudah dan sedang dilaluinya. Pemahamannya yang utuh akan arti kehidupan tercermin dari perkataan yang tertera di dalam ayat ini. Kita akan melihat beberapa prinsip yang dapat kita pelajari dari satu ayat ini, secara khusus di dalam ayat 25. Ayat ini berbicara tentang arti dari kehidupan karena gagasannya tentang dinamika kehidupan. Pemahaman akan arti kehidupan pastilah mendorong kita untuk semakin bergairah di dalam mengarungi hidup ini serta bagaimana seharusnya memaknai hidup ini. Tahukah Anda bahwa hidup ini hanya satu kali? Saya dan Anda, kita semua tidak bisa memperpanjang umur atau mengulang umur. Hidup itu hanya satu kali. Tidak ada orang yang hidup dua atau tiga kali. Ada keyakinan yang mengajarkan bahwa hidup itu lebih dari satu kali, yaitu reinkarnasi. Menurut teorinya, bila manusia selama hidupnya belum sempurna, setelah wafat ia akan bereinkarnasi menjadi kecoa atau kambing atau yang lainnya. Reinkarnasi berhenti bila ia sudah mencapai kesempurnaan. Namun Alkitab mengajarkan kehidupan itu hanya satu kali, bukan dua atau tiga kali. Begitu pentingnya arti hidup itu sehingga kita harus memahaminya. Nah, apakah arti dari kehidupan ini? Yang pertama artinya itu hidup adalah perubahan. Perhatikan frasa dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua di dalam ayat 25 ini. Perihal perubahan ditekankan dalam hal ini. Hidup pada saat muda berubah menjadi tua. Manusia hidup akan mengalami perubahan fisik. Dari bayi berubah menjadi anak, remaja, dewasa hingga berubah menjadi orang tua renta. Namun sangatlah memprihatinkan bila manusia hanya mengalami perubahan secara jasmania. Daud adalah anak bungsu di antara 8 putra Isai. Pada usia remajanya, ia sudah mengembalakan kambing domba orang tuanya. Sebagai seorang gembala muda, ia diurapi Samuel untuk menjadi raja. Daud dikenal sebagai raja Israel yang terbaik. Ia menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota Israel yang baru. Ia mempelopori pembangunan bait Allah di Yerusalem dan membuat sistem pengaturan ibadah yang selaras dengan kehendak Allah. Ia juga dikenal sebagai penulis banyak mazmur dan nyanyian. Riwayat hidup dan dinamika kerohaniannya terdapat pada bagian akhir kitab 1 Samuel, hampir seluruh kitab 2 Samuel dan 1 Tawarikh serta bagian pertama kitab 1 Raja-Raja. Lukas mencatat bahwa Yesus makin bertambah besar dan menjadi kuat, tidak ubahnya seperti anak manusia lainnya. Namun Yesus mengalami perubahan yang sempurna. Bukan semata berubah secara jasmania, melainkan kepribadian juga mengalami perubahan. Hikmat Yesus kian bertambah, kasihnya semakin berlimpah, karunia Allah yang ada padanya kian bertumbuh, sehingga Yesus semakin dikasihi Allah dan manusia. Seperti halnya Yesus, kita pun berubah, harus berubah. Bukan semata berubah secara fisik, tetapi kepribadian. Kita haruslah semakin berubah. Hikmat, karakter, iman, kasih, dan karunia rohani kita terus bertumbuh secara positif, agar kita menjadi sempurna menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita. Kata kunci kehidupan adalah perubahan. Hari-hari yang kita lalui serta musim yang kita alami juga mengalami perubahan. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk berubah atau menolak perubahan.
Pilihan ada di tangan Anda. Manusia yang tidak mau berubah akan terlepas dari hakikat kehidupan, yaitu perubahan. Sangatlah beralasan bila ada pernyataan bijak. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Mari sejenak kita introspeksi diri. Kalau tahun lalu kita biasa-biasa saja, pada tahun ini haruslah semakin luar biasa. Bila pengabdian kita kepada Tuhan pada tahun lalu dapat diukur dengan level 4 atau 5, pada tahun ini levelnya harus mengalami peningkatan menjadi 6, 7, dan seterusnya. Bila sebelumnya kepedulian kita terhadap lingkungan dengan sesama apa adanya, sekaranglah waktunya untuk meningkatkan kepedulian atasnya. Kalau tahun lalu perpuluhan kita hanya 50 ribu, marilah kita tekun berdoa dan ia bekerja sehingga berubah menjadi 80 ribu, 90 ribu, dan terus berubah mengalami peningkatan secara luar biasa. Seandainya kita mau habis-habisan di dalam tanda petik untuk Tuhan pada tahun ini, kita bersiap untuk menerima berkat penimpah dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi payah kita tidak akan pernah sia-sia. Hidup itu adalah perubahan. Kalau pada tahun yang lalu kita banyak melakukan kesalahan, pada tahun ini kita belajar untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Pelayanan kita harus lebih efektif. Kehidupan kita menjadi berkat, sehingga semakin disukai oleh Allah maupun manusia. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, Tuhan menuntut kita menjadi sempurna seperti Kristus Tuhan kita. Tentu saja tidak dalam keilahiannya, namun sempurna dalam kemanusiaannya. Perihal berubah tentulah tidak semudah yang dibayangkan. Kita sulit untuk berubah karena sudah berada dalam zona nyaman dengan apa yang ada, serta berurat dan berakar dengan tabiat lama kita. Kita harus memiliki kemauan untuk berubah. Inilah saat untuk memulainya. Namun hanya semata kemauan tidak cukup untuk membuat kita berubah. Kita harus berkomitmen untuk hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, sehingga kita dimampukan untuk tidak hidup dalam kedagingan. Ada sebuah ilustrasi yang dapat menjelaskan prinsip ini dan memotivasi Anda untuk hidup oleh Roh. Bayangkan segelas kopi. Kopi warnanya hitam dan manis rasanya bila ditambah sesendok gula. Bisakah kopi yang dicangkir itu menjadi tawar dan berwarna putih? Tentu saja bisa bila terus-menerus dituangkan air putih yang rasanya tawar. Demikian pula tubuh kita ini, bila kita terus-menerus dipenuhi Roh Allah, hal-hal hitam yang ada dalam diri kita lama tahun akan terkikis, terkelupas, dan terlepas, sehingga menjadi putih karena telah dipenuhi kekudusan ilahi. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, agar kita seluruh selalu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, serta dipenuhi oleh Roh. Paulus menggunakan perbandingan orang yang mabuk anggur dengan orang yang penuh oleh Roh di dalam Efesus 5:18. Orang yang mabuk oleh anggur, anggurlah yang memimpin hidupnya. Orang yang hidup oleh Roh, Rohlah yang memimpin hidupnya. Hidup oleh Roh memampukan kita untuk menjadi sama seperti Kristus dan berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Mendengar suara indah yang kasih Tuhan, hal kedua, apa arti dari kehidupan ini? Yang kedua, yaitu hidup adalah perenungan. Kalau kita perhatikan ungkapan kulihat di dalam ayat 25, perlu diperhatikan secara seksama. Istilah Ibrani yang dipakai dalam ayat ini adalah ra'ah. Kata ini juga dipakai pada saat Hawa melihat pohon yang ada di tengah Taman Eden. Kata ra'ah memiliki pengertian bukan sekedar melihat, tetapi merenungkan. Kata ini berarti melihat dengan pikiran. Melihat di sini bukan hanya melihat dengan mata atau pandangan kosong, melainkan melihat dengan pandangan yang benar. Pada suatu hari ada seorang mahasiswa melihat dan berjalan ke arah seorang dosen pada saat dosen itu sedang mengajar. Namun jemarinya asyik menekan tus handphone yang ditinggalnya di bawah meja. Rupanya ia sedang asyik ber-SMS ria, meskipun pandangannya tertuju kepada sang dosen. Seorang pemudi marah kepada pacarnya karena saat ia berbicara, mata pacarnya asyik memperlihatkan cewek lain yang tengah melintas di hadapan.
Makna kata melihat di dalam ayat ini tidak seperti kisah di yang saya ceritakan tersebut, tetapi totalitas perhatian, baik mata, pikiran maupun seluruh anggota tubuh. Dan melalui ayat ini Daud hendak memberi penegasan bahwa hidup adalah perenungan. Dalam proses perenungan ada tiga hal yang harus dilihat secara bersama. Pertama, melihat ke depan, ke belakang. Daud memiliki waktu untuk merenung sehingga mampu melihat kehidupan yang sudah dilaluinya. Ia menyadari bahwa ia pernah berbuat zina, membunuh dan melakukan banyak kesalahan. Namun Daud mau berubah dan terus belajar hingga akhirnya ia sungguh-sungguh mengerti arti kehidupan serta panggilan Tuhan atas hidupnya. Hidup itu singkat sehingga sangat disayangkan bila kita melaluinya tanpa sempat merenunginya. Hidup itu bukan sekedar asal jalan dan maju. Kita perlu melakukan suatu perhentian untuk merenungi perjalanan hidup ini. Kita perlu mengevaluasi apa yang sudah dan apa yang belum tentu kita lakukan atau apa debit dan kredit kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita lebih banyak membuang waktu secara percuma atau menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Kita harus mengevaluasi pelayanan kita, itu pula studi, pekerjaan, serta rumah tangga kita masing-masing. Setelah melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Perenungan adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri, agar dapat mengevaluasi, menentukan orientasi, dan melakukan konsolidasi. Perenungan adalah momen di mana kita berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan amunisi untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kekhawatiran bisa saja muncul ketika kita memandang ke depan, bahkan mungkin bertanya, apa mungkin kita bisa eksis pada tahun ini? Bertanya seperti itu adalah manusiawi, agar kita senantiasa mengawas diri dan membekali diri. Setelah melihat ke belakang dan melihat ke depan, kita harus melihat ke atas. Melihat ke atas adalah penyerahan terhadap kedaulatan Tuhan dan permohonan kepadanya supaya pada tahun ini kita menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Melihat ke atas berarti bersinergi dengan Allah karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Penerapannya kita tidak turun tangan sendirian, tetapi juga mengizinkan Tuhan turun tangan atas hidup kita. Ketika Daud melihat ke atas, ia menemukan fakta bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan umatnya yang hidup dalam kebenaran. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, ada banyak orang tidak memiliki pengertian yang benar tentang arti dari hidup ini. Kesibukan dan rutinitas mungkin adalah penyebabnya, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan makna hidup ini. Sangatlah beralasan bila mereka memiliki definisi keliru tentang makna kehidupan. Kita memang harus sibuk demi kelangsungan hidup pada saat ini, tetapi jangan sampai sibuk tidak menentu, sehingga tidak memiliki waktu untuk merenungi kehidupan ini. Setiap makhluk hidup harus bersibuk ria, begitu pula binatang tidak terlepas dari persoalan yang berhubungan dengan kesibukannya sehari-hari. Binatang harus meninggalkan kandangnya untuk mencari makanan. Seekor induk harus ada makanan untuk anak-anaknya. Di mana perbedaan antara manusia dengan binatang? Perbedaan mendasar bukan pada faktor kesibukannya, melainkan faktor perenungan. Binatang tidak dapat merenungi kehidupannya, manusia lebih daripada binatang, karena manusia bisa merenungkan arti hidup dari hidup ini. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga, apakah arti dari kehidupan ini? Yang ketiga itu, hidup ini adalah perjanjian. Pernyataan Daud bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta rohani sangat berkaitan dengan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan bapa leluhurnya Abraham. Perjanjian Allah dalam hal ini bersifat kekal dan relevan dengan keadaan dan zaman. Namun, perjanjian ini mengandung unsur kuasalitas, yakni dua hal yang saling berhubungan. Allah, sang kebenaran, tidak akan meninggalkan orang benar. Umat Allah haruslah menyadari posisinya sebagai orang benar dan hidup dalam kebenaran. Inisiatif perjanjian berasal dari Allah, bukan manusia atau karena sesuatu yang ada pada manusia. Allah juga tidak perlu diingatkan untuk menggenapi janjinya.
karena dia tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah ingkar akan janji-janjinya. Tidak seorang pun dapat mengetahui perihal kepastian pengenapan janji Allah. Tetapi, janjinya itu pasti akan digenapi. Janji Allah adalah ya dan amin. Perjanjian adalah kesepakatan dari kedua belah pihak yang harus konsisten kepada apa yang telah disepakati. Allah konsisten terhadap apa yang telah dijanjikannya. Daud memberi kesaksian dan konsistensi Allah terhadap perjanjian itu dengan berkata, "Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Karena itu, kita pun harus konsisten untuk hidup dalam kebenaran agar janji-janji Allah itu digenapi dan menjadi kenyataan. Istilah Ibrani untuk orang benar adalah tzadik. Pengertian istilah ini bukan menunjuk kepada pribadi yang tidak memiliki kesalahan, melainkan menunjuk kepada orang bersalah yang statusnya dibenarkan, lalu diperintahkan untuk hidup dalam kebenaran. Secara posisi, orang itu sudah dibenarkan sehingga statusnya dikatakan sebagai orang benar. Karena statusnya sebagai orang benar, secara progresif orang yang telah dibenarkan itu harus hidup di dalam kebenaran. Daud menyebut dirinya sebagai orang benar di dalam tanda petik, bukan berarti ia tidak memiliki kesalahan, melainkan mengupayakan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan Allah diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebagai orang benar dan bapak orang beriman, Abraham juga memiliki banyak kesalahan. Karena takut dibunuh, Abraham merencanakan konspirasi dusta dan membiarkan istrinya sang rai diinginkan oleh Firaun. Dengan tulalah hebat yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun, kelangsungan perintah Abraham tetap utuh adanya. Tuhan melakukan agar kemurnian anak yang dijanjikannya kepada Abraham dapat terwujudkan. Akibat mengikuti nasihat istrinya untuk menyetubuhi Hagar budaknya itu, Ismail lahir. Sampai sekarang keturunan Ismail terus-menerus menyusahkan bangsa Israel. Orang benar bukan menunjuk pada keadaan tanpa salah atau dosa, melainkan kemauan hidup dalam kebenaran, karena ia telah beroleh kemampuan dari Allah untuk hidup dalam kebenaran. Dengan suara indah yang kasih Tuhan, hendaklah hidup kita diisi oleh hidup yang sungguh-sungguh bermakna, hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, bahkan mengingatkan kembali akan arti dari hidup kita ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh boleh menguatkan setiap diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila kami boleh terus memahami firman-Mu, khususnya kami boleh kembali merenungkan arti hidup ini Tuhan di dalam kehidupan ini. Khususnya kami boleh berada di dunia ini dengan maksud dan tujuan daripada-Mu yang telah Engkau tetapkan dan rencanakan untuk kami semua ya Tuhan. Biarlah para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan boleh memiliki hati untuk terus boleh mengisi kehidupan ini dengan penuh arti ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mempercayai Engkau, mengasihi Engkau, dan percayakan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau doa, pendengar masih dapat mengirim SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pengkuluannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pengkuluannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Matius Yaholis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan serta kesehatannya sepanjang tahun 2026 ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin di dalam masa pengobatan ini boleh berjalan dengan baik dan sakit otot juga boleh disembuhkan ya Tuhan. Berdoa juga untuk saudara William yang ada benjolan di tangannya, kiranya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan benjolan yang ada di tangan saudara William ini boleh sembuh ya Tuhan. Dan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kaki. Kiranya Tuhan yang terus memberikan penyembuhan kepada kaki yang dirasakan sakit oleh Ibu Meliana. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya. Ya Tuhan yang terus memimpin keluarga ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ella di Cipadung, kami berdoa untuk kakaknya Pak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutan serta pemulihan Ibu Popon. Kiranya Tuhan terus yang boleh memulihkan, memberikan kekuatan pada Bapak Salim dan Ibu Popon. Berdoa juga untuk suami, keponakan Natasha Vanessa Mel yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik. Dan untuk anak Febi dan keponakan yang sedang ujian, Tuhan juga yang menyertai untuk ujiannya boleh dikerjakan dengan baik ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk saat ini untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan ekonomi, untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga ini dan kedua anaknya William dan Michelle yang mencari pasangan hidup, ya Tuhan yang boleh menyertai keluarga ini dan memberikan pasangan yang terbaik ya Tuhan. Untuk Sharon dan Sherlin, untuk pekerjaan Sharon, kiranya Tuhan juga yang sertai untuk boleh beradaptasi dengan baik dan bekerja dengan baik juga ya Tuhan. Untuk studinya Sharon, kami juga menyerahkan, kiranya Tuhan juga yang menyertai untuk pasangan hidup untuk mereka, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk saudara William yang sedang magang dan pembuatan skripsi, Tuhan juga yang menyertai saudara di dalam proses pembuatan skripsi boleh selesai dengan baik. Dan berdoa juga untuk Ibu Yuyun untuk pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya, Tuhan boleh menyertai pekerjaan dari Ibu Yuyun. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina dan Abed yang di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh menyertai untuk pekerjaan mereka juga boleh diberkati. Dan untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh terus menuntun dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa juga untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Susan, Maureen, Kejanjelina, Abed, dan Alex. Tuhan juga yang boleh menyerah, memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup mereka, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersuka cita untuk hari ini, untuk Bapak Cita di Jalan Kolonel Masturi dan Bapak Joni di Malebar Barat yang berulang tahun pada hari ini. Ya Tuhan yang memberkati untuk setiap pekerjaan, usaha, keluarga, Tuhan yang memberikan terus sukacita kepada Bapak Cito dan Joni di hari ulang tahunnya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesediaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan waktu luas setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi program pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkati oleh orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Hah? Nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9.

ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Besok ada di Rest Area 78 atau yang kita kenal dengan Kiara Arta Park dan juga di Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Nah, buat di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Miko Mall, besok ada di Super Indo Ujung Berung, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini buat yang Kabupaten Bandung ada di Bank BPRS HIK Cileunyi dan Timatik Mall Majalaya. Besok ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Rabu ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok di Jogja Lembang KBB, dan Rabu di Cimahi Mall Pintu Barat.

0: Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa temenin kalian lagi ya di dalam program ini sampai jam 11 nanti. Dan Viana bakal langsung aja nge-update informasi-informasi seputar berita. Ada berita apa aja nih?
1: Pintu terbuka.
0: Yang pertama, pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan royalti penulis dari 15% menjadi 1,5% bersifat final. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 26 Mei yang lalu. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 sekaligus menjawab aspirasi para penulis yang sudah disuarakan sejak 2017. Perumusan tarif berlangsung sepanjang 2025 sampai awal 2026 melibatkan asosiasi penulis, editor, ilustrator, dan penerbit serta lembaga kajian Poltex Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Insentif berlaku untuk seluruh penulis dengan karya buku ber-ISBN. Pemerintah juga menyiapkan pembebasan pajak sebesar 5-35% bagi penulis pemula, berlaku maksimal untuk 2 karya yang diterbitkan dalam 3 tahun. Keputusan ini akan ditindaklanjuti melalui perubahan peraturan oleh Kementerian Keuangan dan ditargetkan mulai berlaku pada semester 2 2026.

Oke, selanjutnya nih. Mulai 1 Juni 2026, semua perusahaan eksportir diwajibkan melapor ke PT DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia sebagai tahap transisi sebelum nantinya PT DSI punya wewenang jauh lebih besar di tahun 2027 untuk membeli langsung komoditas ekspor dan menahan devisa di bank dalam negeri. Menindaklanjuti peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang diterbitkan sejak 20 Mei yang lalu, pemerintah sekarang sudah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero. PT DSI menjadi badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Nah, peran PT DSI dalam skema ekspor yang baru itu sejauh apa sih? Sebagai eksportir tunggal, penugasan PT DSI tahap pertama akan berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember tahun ini. PT DSI perannya hanya sebatas mengawasi pelaporan terkait ekspor komoditas strategis seperti batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah mewajibkan perusahaan melaporkan kegiatan ekspornya ke Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan melalui platform Custom Access Information System and Automation 4.0. Nah, artinya di tahap pertama ini ekspor masih bisa dilakukan oleh perusahaan, dicatat dan diawasi oleh pemerintah, kemudian dievaluasi. Evaluasi itu akan dilakukan dalam 3 bulan pertama, setelah itu hasil evaluasi akan menjadi dasar implementasi di tahap selanjutnya. Tahap kedua itu akan diperluas di 1 Januari 2027. PT DSI bisa beli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Pemerintah juga mewajibkan eksportir untuk menempatkan devisa hasil ekspor SDA melalui Bank Himbara. Tapi bagi eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral, diperbolehkan untuk menempatkan sebagian DHE SDA ke bank non-Himbara dengan porsi maksimal 30% dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Kebijakan ini dimaksudkan agar hasil kekayaan SDA tetap berputar di dalam negeri dan menguatkan cadangan devisa. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, di Wisma Danantara Jakarta Minggu 31 Mei bilang, filosofi kebijakannya adalah untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik dan mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka menaruh uang di luar. Maunya pemerintah, mereka tuh menaruh uangnya di dalam negeri. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Minggu 31 Mei juga mengungkapkan, implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Tapi, seperti yang tadi udah dikasih tahu, kewajiban bagi perusahaan ekspor harus melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI tadi.

0: Nah, bagi pendengar semua, Viana juga masih akan membagikan informasi-informasi selanjutnya tentang berita di pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi ya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession dalam program Trending Topic Morning.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
0: Suara Indah 92,1 FM.

0: sama. Ya masih di Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dan aku masih akan membagikan berita pada hari ini ya.
1: Sudah pindah jangan-jangan atau aku yang kebagian bagaimana.
0: Tadi kita ngomongin ekspor, nah sekarang juga ada ekspor nih. Indonesia kembali bisa mengekspor udang tangkapan ke Arab Saudi setelah moratorium yang berlaku sejak September 2025 resmi dicabut. Pencabutan larangan ini efektif berlaku 24 Mei 2026 yang lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan keputusan ini merupakan hasil koordinasi lintas lembaga mulai dari Kemenko Pangan, Bepom, Kemendak, hingga KBRI Riyadh yang selama beberapa bulan melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi. Sebelumnya, Arab Saudi itu menghentikan sementara impor udang tangkapan asal Indonesia karena mensyaratkan produk bebas kontaminasi cesium-137. Pemerintah Indonesia kemudian memaparkan sistem sertifikasi dan pengawasan yang diterapkan pada sektor perikanan. Menurut KKP, pihak Saudi Arabia Food and Drug Authority menerima penjelasan tersebut dan menilai sistem yang diterapkan Indonesia sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Arab Saudi dinilai menjadi pasar strategis bagi produk perikanan Indonesia, baik untuk kebutuhan masyarakat setempat maupun permintaan yang meningkat saat musim haji dan umroh. Saat ini tercatat sudah ada 63 perusahaan perikanan Indonesia yang memiliki izin ekspor ke negara tersebut.

You masih di trending topik morning dan kita akan mengetahui berita selanjutnya. Minggu lalu aku sempat umumin kalau di tanggal 8 Juni hari ini sampai 21 Juni itu akan ada operasi Lodaya, patuh Lodaya. Nah, tapi emang suka ngasih surprise ya. Operasi patuh Lodaya tahun ini resmi diundur sehubungan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi terkini di wilayah Jawa Barat, dan penundaan ini berlaku sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Itu aja yang pertama. Yang kedua, ada kabar yang kurang mengenakan datang dari Filipina. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina pada Senin hari ini pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Gempa ini dinyatakan berpotensi memicu tsunami di sejumlah kawasan Indonesia. Berdasarkan dari BMKG, epicenter gempa berada di koordinat 5,8 derajat lintang utara dan 125,14 derajat bujur timur, atau sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 47 km. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami dengan status siaga di sejumlah wilayah Indonesia, yaitu Minahasa, Bolaang, Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Sementara itu, status waspada diberlakukan untuk Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, Berau, dan sejumlah wilayah lainnya yang berpotensi terdampak. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG sudah mencatat terjadi satu gempa susulan dengan magnitudo sebesar 6,7. Stay safe semuanya, dimanapun kalian berada ya. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini kita akan masuk ke main topik trending topik morning kita pada hari ini.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari Senin main topik kita itu ngomongin soal hari ini diperingati hari apa. Yang pertama, hari ini tuh diperingati sebagai hari tumor otak sedunia. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus kasih edukasi tentang tumor otak dan dampaknya terhadap kesehatan. Pertama kali diperingati tahun 2000 oleh Asosiasi Tumor Otak di Jerman. Peringatan ini juga jadi momentum buat mendorong pemahaman yang lebih luas tentang tumor otak. Kita bahas sedikit aja ya, karena aku bukan profesional di bidang ini, jadi aku bahas sedikit doang. Tumor otak tuh terjadi ketika sel-sel di dalam otak tumbuh secara tidak normal, sama kayak tumor-tumor lainnya ya, dan akhirnya membentuk sebuah massa. Karena ruang di dalam tengkorak itu terbatas, pertumbuhan si massa ini bisa menekan jaringan otak dan menimbulkan berbagai gejala. Enggak banyak teks medis kuno yang secara khusus bahas tentang tumor otak. Tapi ada sejumlah tokoh kayak Hippocrates, Galen, Celsus itu diketahui pernah menulis tentang trepanasi atau prosedur pembedahan tengkorak untuk mengurangi tekanan dalam kepala. Perkembangan teknologi medis dalam pengobatan tumor otak mulai membawa perubahan setelah penemuan sinar X di tahun 1895. Teknologi sinar X ini tuh bantu para dokter dan ahli bedah saraf dalam menemukan lokasi tumor otak secara lebih akurat. Dan sekarang lebih ada kemajuan lagi nih, pemindai nuklir, CT scan, MRI. Berbagai teknologi ini tuh menjadi tonggak penting dalam proses diagnosis dan penanganan tumor otak yang digunakan sampai sekarang.

Nah, aku mau bagiin sedikit tentang fakta dan mitos tumor otak. Dan karena ini ngomongin soal kesehatan, jadi aku gak berani ngambil bahan yang terlalu random. Aku ngambil dari salah satu website rumah sakit. Rumah sakitnya adalah Hermina Hospitals. Ini aku harus sebutin nama rumah sakitnya, mohon maaf ya, karena berkaitan dengan tanggung jawab isi dari artikel tersebut. Dengan judul artikelnya adalah Fakta dan Mitos Tumor Otak yang Perlu Kita Ketahui, ditinjau oleh Dr. Tiara Anindita, SPSK. Oke, kita bakal bahas soal tumor otak ini. Mitos dan faktanya. Apakah sakit kepala adalah pertanda tumor otak? Itu adalah sedikit mitos. Sakit kepala berat yang sering dialami dan sulit diobati dengan obat-obatan biasa memang perlu diwaspadai, merupakan gejala dari tumor otak. Tapi untuk mendiagnosis apakah sakit kepala yang kita alami merupakan gejala tumor otak, kita harus ke dokter spesialis saraf. Terus ada mitos yang bilang tumor otak cuma menyerang lansia. Itu mitos, karena anak-anak juga bisa aja kena tumor otak, tapi kasusnya memang lebih jarang. Usia produktif muda juga bisa mengalami tumor otak, tapi usia 40-50 tahun dan lansia memang lebih banyak kasusnya dan merupakan tumor otak sekunder. Dokter akan melakukan pemeriksaan apakah di organ lain ada tumor juga. Untuk usia muda 20-30 tahun, jenis tumor otak itu yang dialami biasanya jenis primer. Terus, tumor otak hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Faktanya, terdapat benda asing dalam otak, jadi sudah pasti akan ganggu fungsi otak. Tujuan operasi pertama itu adalah supaya sel otak kita bisa bekerja lagi dengan normal. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui jenis tumor otaknya. Jenis tumor otak tuh ada banyak, dan untuk terapinya tergantung jenisnya. Jadi nggak cuma bisa disembuhin nama operasi, tapi juga ada terapi-terapi yang lain. Selanjutnya, radiasi gadget menyebabkan tumor otak. Ini sudah dilakukan penelitian dengan baik dan benar. Ternyata hasilnya memang enggak signifikan. Ponsel atau gadget itu bukan termasuk penyebab tumor otak. Jadi kita juga perlu ketahui gejala-gejala awal tumor otak, kayak nyeri kepala yang gak biasa di suatu area tertentu terus-terusan, gak ada perbaikan setelah minum obat. Kemudian setelah sakit kepala itu ternyata ada gejala tambahan, misalnya penglihatan menjadi dobel, gangguan mengingat, sulit berkomunikasi. Nah, kalau tumor otak terdiagnosis lebih cepat itu akan lebih baik, sama kayak tumor lainnya ya. Banyak terapi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Targetnya pasien didiagnosis cepat supaya bisa balik lagi ke aktivitas semula.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Pendengar, masih di Trending Topic Morning. Dan di edisi hari Senin ini, di tanggal 8 Juni, aku mau ngebahas soal lautan juga. Karena 8 Juni selain memperingati tentang Hari Tumor Otak Sedunia yang di segmen sebelumnya udah aku bahas, sekarang aku mau bahas soal Hari Laut Sedunia. Itu juga diperingati hari ini ya. Dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kita nih sebagai masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lautan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Hari Laut Sedunia pertama kali muncul di Konferensi Bumi yang digelar di Rio de Janeiro di Brazil tahun 1992. Nah, di dalam forum ini, berbagai negara mulai menyoroti peran besar laut dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan lingkungan. Perhatian terhadap isu ini terus berkembang dalam berbagai forum internasional, dan akhirnya di tahun 2002 melalui konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, tanggal 8 Juni resmi ditetapkan sebagai Hari Laut Sedunia. Nah, aku mau ngebahas nih, ada landscape laut paling unik di dunia. Tapi ini sih aku saranin kalian buat ngeliat fotonya juga, karena kalau cuman dikasih tahu namanya mah gak akan kebayang lah. Yang pertama, ada aliran horizontal falls di Australia yang katanya tuh sangat deras. Kenapa dia cukup unik? Karena ini tuh bisa dibilang, kan kalau air terjun tuh biasanya vertikal kan, dari atas ke bawah. Nah, kalau ini tuh sebenarnya dia di lautan, tapi tercipta semacam kayak air terjun atau aliran arus yang cukup deras, karena si air ini tuh melalui celah tebing yang sempit. Jadi otomatis yang tadinya aliran air lautnya cukup luasnya cukup luas gitu, terus dia harus masuk ke si celah sempit ini sehingga menimbulkan kayak air terjun horizontal. Ini tuh adanya di Australia. Terus ada Great Barrier Reefs di Australia juga. Ini adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia. Dan landscape ini atau pemandangan ini memisahkan Hook Reef dan juga Hardy Reefs. Keren banget lah kalau dilihat dari atas. Terus ada juga yang di Pulau Eleuthera, Bahama. Kenapa dia terkenal? Karena kalau kita lihat dari atas, ini tuh menampilkan pertemuan antara Samudra Atlantik dan Laut Karibia, tapi dipisahkan oleh si pulau tersebut. Dan warnanya tuh kontras banget, yang satu tuh biru emerald, yang satu tuh biru langit. Jadi kalau dari atas tuh kelihatannya, ih keren banget deh. Selanjutnya ada Great Blue Hole. Ini adalah sebuah lubang dalam di Laut Belize. Kedalamannya mencapai 124 meter dan masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Ini juga sama ya, karena si lubang ini tuh sangat dalam, jadi warna lautnya, warna airnya tuh biru gelap gitu. Sedangkan untuk warna air yang ada di luar perbatasan pulau itu tuh lebih ke biru kehijauan atau biru toska. Terus ada juga Mauritius. Ini tuh ada air terjun bawah laut. Sebenarnya ini tuh adalah limpasan permukaan pasir dan lumpur yang bikin akhirnya kalau kelihatan dari atas tuh kayak ada ilusi air terjun di bawah air, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Sebenarnya enggak ada air terjunnya, cuman ilusi mata aja. Terus udah gitu ada juga pertemuan antara Laut Baltik di Denmark dan Laut Utara di Swedia menghasilkan garis batas visual yang indah antara laut ini. Jadi seakan-akan si laut ini tuh punya sekat, padahal enggak, padahal itu adalah pertemuan antara kedua laut. Selanjutnya ada Kepulauan Rock di Palau. Ini tuh terdiri dari banyak terumbu karang keras yang membentuk kepulauan, dan tempat ini terkenal dengan keindahan pantai dan juga lagunanya. Next, ada kota terpadat di Maladewa, adanya namanya adalah Male, dan lokasinya berada di tengah laut yang luas sehingga menciptakan pemandangan yang spektakuler. Dan ada juga yang namanya Piramida Bowl. Ini adalah sisa erosi gunung berapi di Australia. Ketinggiannya mencapai 562 meter sehingga bikin dia jadi kepingan vulkanik tertinggi di dunia, tapi dikelilingi oleh laut.
Dan yang terakhir ada Atlantic Ocean Road. Ini adalah jalan di atas laut sepanjang 8,3 km di Norwegia. Kalian bayangin nih kalau misalnya kalian lagi nyetir terus melewati si jembatan ini, 8,3 km kanan kiri kalian pemandangannya tuh laut. Ini tuh jalan ini masuk ke dalam situs warisan budaya. Keren banget ya. Dan nanti aku juga bakal bahas ada pantai terunik di dunia. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Ya pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sebentar lagi ya, 10 menit lagi aja. Hari ini selain diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia, juga diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Nah, tadi aku udah sedikit bagiin tentang laut yang unik yang ada di dunia, dan sekarang aku juga mau bagiin sedikit nih pantai terunik di dunia. Yang pertama, di California ada namanya Pantai Drake. Ini tuh cukup heboh dengan keberadaan ikan yang menyerupai cacing laut gitu, yang diberikan nama latin Urechis caupo. Ini tuh muncul setelah badai musim salju di wilayah utara California. Nah, ribuan ikan ini terdampar di pantai tersebut dan bikin heboh di media sosial. Nah, sebelumnya pantai Drake ini tuh merupakan salah satu pantai yang cukup populer.

populer di kalangan wisatawan. Dia tuh punya biota laut yang gak biasa, punya pasir warna coklat kehitaman, dan terkenal akan pemandangannya yang indah. Selanjutnya di Hawaii ada yang namanya Pantai Papakolea. Ini tuh terletak di sebelah selatan distrik Kau, Hawaii, atau yang disebut dengan Green Beach ya. Ini tuh dikenal dengan keunikan pasirnya. Warnanya bukan putih, bukan coklat, tapi hijau. Lengkap dengan bebatuan dan tebing yang mengelilingi pantai, dan ini akan menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Kenapa warna pasir hijau? Karena ada kristal olivine yang berasal dari batuan lava gunung yang meletus sekitar 49.000 tahun yang lalu. Nah, si semburan laharnya kaya dengan mineral silika yang terdiri dari besi dan magnesium. Kemudian lavanya mendingin dan membentuk butiran kristal olivine tadi yang warnanya hijau kaya buah zaitun. Butiran kristal ini serta material letusan gunung lainnya turut menutupi pulau hingga pantai ini. Dan akhirnya ombak yang terus-terusan datang membawa materi vulkanik datang dan pergi meninggalkan kristal olivine tersebut karena ukurannya lebih berat. Selanjutnya ada yang disebut dengan Glass Beach di California. Pantai ini tuh unik di kota Fort Bragg. Kenapa? Karena kerikil-kerikilnya tuh warnanya bening kayak batuan kaca. Makanya tadi disebutnya Pantai Kaca. Pantai ini dilindungi oleh undang-undang ya, dan kaca-kaca di pantai ini enggak boleh dibuang oleh pengunjung. Karena bebatuan kaca ini tuh sebenarnya bukan hasil proses alam seutuhnya. Selama beberapa dekade, masyarakat setempat tuh sering buang barang-barang yang enggak lagi mereka gunakan, dibuangnya di samping laut. Cuaca dan pasang surut air laut bikin benda-benda organik jadi membusuk, logam-logam dan besi jadi berkarat dan terbawa ke lautan, sedangkan pecahan kaca tertinggal dan terbentuk oleh ombak menjadi kerikil halus. Ih, lucu banget tau, kalian harus kesini sih. Selanjutnya ada Jökulsárlón Glacier Lagoon, ini tuh ada di Islandia. Terkenal karena banyaknya geyser dan gunung api. Katanya kalau di sana pasirnya warna hitam, dihiasi bebatuan es yang berasal dari geyser tadi, dan pasir hitam ini berasal dari batuan vulkanik yang terdapat di pulau ini. Dan katanya di tempat ini tuh terhubung dengan laut melalui sebuah sungai terpendek di Islandia, panjangnya cuma 1.500 meter aja sih sungai ini. Pulau vulkanik di Atlantik Utara ini terbentuk pada pertengahan 1930-an ketika geyser mencair. Selanjutnya ada yang namanya Koekoe Beach. Ini tuh terletak di Moraki, Otago, Selandia Baru. Ini tuh sebenarnya kalau kita lihat langsung kelihatan beda dengan pantai kebanyakan di pada umumnya ya. Gak cuman punya hamparan laut yang indah, tapi juga punya keunikan karena di situ tuh banyak batu raksasa. Tapi si batunya tuh, permukaan batunya mirip telur naga di film dongeng. Ternyata bebatuan ini tuh disebut dengan Moraki Boulders. Batuan ini tuh punya berat beberapa ton, terbentuk setelah erosi yang terjadi di pantai pada jutaan tahun yang lalu. Nah, karena keunikan ini, formasi bebatuan unik ini tuh jadi salah satu daya tarik bagi wisatawan ya. Pagi dan sore hari ini jadi waktu terbaik buat berburu spot foto di sini. Selanjutnya ada Shell Beach di Denham, Australia. Seperti namanya, kalau tadi Glass Beach itu dari kaca si kerikilnya, kalau ini shell dari cangkang kerang. Jutaan cangkang kerang ini diakibatkan tingginya tingkat keasinan air laut, jadi perkembangan kerang di sana nggak terkendali. Kondisi ini juga diperparah dengan jumlah predator yang sedikit, jadi karang di pantai terus berkembang tidak terkendali. Menariknya, cangkang kerang ini tuh telah membentang di pinggir pantai hingga 70 km. Selanjutnya, di Hawaii yang terakhir ada yang namanya Kaihalulu. Ini tuh pantai dengan pasir warna merah bata dan campuran antara abu vulkanis dan lahar gunung berapi yang berada di sekeliling pantai itu menyebabkan warna pasirnya warna merah. Dilengkapi juga dengan tebing-tebing indah yang menjulang tinggi di sekitaran pantai, dan kita bisa datang ke sana untuk menikmati keindahan bawah lautnya juga.
Itu dia pantai-pantai terunik di dunia. Keren banget ya. Aku paling pengen datang ke yang ada kacanya itu, kayaknya bagus gitu. Oke deh, kalau gitu mendengar, abis ini Viana, bukan abis ini, sekarang Viana mau pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini di hari Senin ini ya. Dan semoga hari pertama di minggu ini bisa berjalan dengan lancar, pekerjaan kalian lancar juga, studi kalian lancar, atau setiap aktivitas yang kalian lakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Viana pamit, sampai jumpa, kita ketemu lagi besok dengan topik yang berbeda. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

个好种，种植种植箱，果好，哦果好，种植箱。

好，听众朋友，以下准备了几首歌，一起欣赏。痴迷，痴迷的爱，狼爱上羊，有一种爱叫放手。

电台金歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了，感谢您的收听，兰芳就此告辞了，祝大家健康快乐。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

爱最怕的就是当我终于给得起，你却已经等不起了。可盼爱也生路，可盼与你重聚。

92.1 Fresh Mandarin. Halo pendengar, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Atau ada di antara pendengar yang lagi sakit, gak enak badan? Semoga cepat sembuh ya. Gimana hari ini? Apakah berjalan dengan lancar apa yang direncanakan? Semoga iya. Tapi kalau misalnya gak berjalan sesuai dengan rencana kamu, percayalah itu rencana dari Tuhan ya. Oke, kita bakal berbagi informasi seputar Chinese Entertainment selama 4 jam ke depan sampai jam 7 malam nanti. Dan seperti biasa aku bakal bagiin informasi-informasi terkini dari aktris, aktor, dan penyanyi kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan yang sedang ramai diperbincangkan gara-gara drama Pursuit of Jade, yaitu Tian Shiwei. Dia berhasil memenangkan penghargaan aktris terpopuler dalam ajang Asia Contest Award and Global OTT Awards 2026. Dia mendominasi pemungutan suara penggemar yang digelar secara global. Penghargaan ini merupakan bagian dari ajang yang berada di bawah naungan Festival Film Internasional Busan dan dikenal sebagai salah satu penghargaan penting untuk industri konten streaming di Asia. Nih, hasilnya Tian Shiwei meraih sekitar 7,06 juta suara dan unggul jauh dari para pesaingnya. Raihan ini menjadikan aktris dengan perolehan suara tertinggi dalam kategori popularitas tahun ini. Banyak netizen yang memuji kekuatan mobilisasi penggemarnya, bahkan menyebut persaingan kali ini sudah setara dengan perang dukungan penggemar berskala besar. Nah, kalau dari aktornya siapa nih? Aktor Sung Wei Long juga mencatat kemenangan telak. Bintang drama Shine On Me ini mengumpulkan sekitar 7,82 juta suara. Jauh mengungguli pesaing terdekatnya yang memperoleh sekitar 2,02 juta suara. Kemenangan Sung Wei Long dan Tian Shiwei sekaligus menandai tahun kedua berturut-turut penghargaan popularitas ini dimenangkan oleh aktor dan aktris dari Tiongkok. Ya, kita tahu lah ya kalau Tian Shiwei itu dinilai popularitasnya berkaitan erat sama drama Pursuit of Jade yang sukses juga. Di drama ini dia memerankan karakter Fan Changyu, dan kalau kalian belum sempat nonton dramanya, pengen tahu tentang apa, kalian boleh dengerin podcast Fresh Mandarin dulu, di situ aku udah review drama Pursuit of Jade. Dan kita tahu dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya Tian Shiwei juga terus memperluas basis penggemarnya lewat sejumlah drama populer seperti New Lives Begin dan juga Guardians of the Tafeng sebelum Pursuit of Jade membooming atau membludak. Banyak pengamat yang nilai dia berhasil keluar dari citra aktris berkarakter manis dan berkembang menjadi pemeran yang mampu membawakan drama kostum maupun adegan aksi dengan baik. Selain memenangkan penghargaan popularitas, Tian Shiwei dan Sung Wei Long juga masih berpeluang membawa pulang penghargaan utama. Karena keduanya itu masuk dalam daftar nominasi pemeran utama terbaik melalui Pursuit of Jade dan Shine On Me. Dan tahu nggak, dalam kategori ini mereka bersaing dengan sejumlah bintang Korea Selatan termasuk Hyun Bin, Kim Son Ho, Shin Hye Sun, dan juga Kim Yoo Jung. Pemenang untuk kategori utama akan diumumkan dalam upacara penghargaan yang berlangsung di Busan di tanggal 20 Juni mendatang. Cie, selamat ya buat para fansnya Tian Shiwei dan Sung Wei Long.

Ya udah, aku bakal play lagu dari Pursuit of Jet ini, dinyanyikan oleh Yisayu, judulnya Pure as I Am. Kemudian soundtracknya Shine on Me dinyanyikan oleh Diamond Chang, judulnya adalah Like Me Like You. Dan lagu yang menjadi pembuka kita tadi itu adalah lagu dari Claire Kuo yang judulnya adalah Pan Russian. Ini adalah salah satu doa juga buat aku bagi penggemar, buat aku, bagi para pendengar semua, mendengar suara indah, semoga di tengah hiruk pikuk, di tengah zaman yang sekarang harus cepat, harus efisien, kita masih bisa punya waktu luang buat cuma sekedar menghela nafas misalnya. Karena sejujurnya aku sendiri dalam beberapa minggu ini tuh kayak cukup hektik, sehingga buat ngehela nafas aja udah nggak ada waktu kayaknya. Kayak abis ini beres, yang ini sudah menunggu, yang ini menunggu, yang itu udah menunggu juga gitu. Jadi terus-terusan kayaknya gak ada istirahatnya sama sekali ya. Ya istirahatnya paling cuma di weekend aja, tapi begitu udah weekday, udah jamnya kerja, udahlah semuanya langsung pekerjaannya cukup menumpuk. Dan semoga bagi pendengar semua yang punya perasaan kayak aku gitu ya, sama seperti lagu ini Pan Russian, kalian punya waktu, setidaknya sedikit waktulah buat bersantai, buat menenangkan jiwa, atau cuma sekedar nyeduh secangkir teh aja, sekedar dengerin lagu doang gitu. Pokoknya intinya membiarkan waktu setengah hari, waktu luang ini tuh menjadi sebuah tempat perlindungan yang tenang di tengah kehidupan yang penuh dengan kebisingan. Jangan kemana-mana, abis dua soundtrack ini aku bakal langsung balik lagi buat bagiin informasi selanjutnya. Ada dari aktor ganteng sekaligus seorang pembalap. Nah, kalian pasti udah tahu ya kalau udah ngikutin Chinese Entertainment cukup lama. Siapakah dia? Ada berita terbaru, katanya dia masuk ke Forbes Asia 30 Under 30 2026. Dan dia menjadi satu-satunya aktor pria Tiongkok yang terpilih. Kalau buat Indonesia, waktu di Trending Topic Morning, aku sempat bahas ada seorang influencer yang masuk ke Forbes 30 ini. Nah, salah satunya adalah Erika Ricardo. Itu tuh dia masuk ke dalam kategori social media marketing and advertising. Dia adalah content creator, konten seni Gen Z yang dikenal dengan konten melukisnya. Nah, ternyata ada juga nih aktor pria Tiongkok satu-satunya yang terpilih masuk ke dalam daftar yang sama. Apa itu setelah, atau siapa itu setelah dua buah lagu berikut ini?

Oke, seperti janji aku mau bagiin ada seorang aktor pria Tiongkok yang satu-satunya masuk ke dalam Forbes Asia 30 Under 30 2026. Dia adalah Wang Yibo. Bintang berusia 28 tahun ini resmi masuk ke dalam daftar tersebut. Di dalam kategori Entertainment and Sports, Wang Yibo menjadi satu-satunya aktor pria Tiongkok yang berhasil masuk dalam daftar tahun ini. Dan setelah kabar ini diumumkan, topik terkait pencapaiannya langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Dan kenapa ini digembar-gemborkan? Karena persaingannya tuh sangat ketat, guys. Komite penilaian melakukan seleksi terhadap hampir dari 4.000 kandidat dari 18 negara dan wilayah di kawasan Asia Pasifik sebelum menentukan nama-nama yang terpilih. Di dalam komentarnya, Forbes memberikan pujian tinggi kepada Wang Yibo. Mereka menggambarkan Wang Yibo sebagai sosok yang muda, sukses, terkenal, serta sedang berada di puncak karir. Forbes juga menyoroti pengaruhnya yang luas di berbagai bidang, mulai dari dunia akting iya, musik iya, balap mobil profesional juga iya. Wang Yibo dikenal melalui sejumlah drama populer yang meraih perhatian besar di Tiongkok maupun pasar Asia, dan popularitasnya dinilai mampu memberikan daya tarik kuat baik dari sisi penonton maupun nilai komersial proyek yang dibintanginya. Sementara itu di dunia musik, lagu solonya I Am Not Here berhasil masuk dalam nominasi Song of the Year di ajang Asian Pop Music Award 2025. Dan gak cuma sukses di dunia hiburan ya, Wang Yibo juga aktif sebagai pembalap profesional buat tim Uno Racing. Tahun 2025 dia berhasil meraih posisi runner-up kelas Pro M dalam ajang Shanghai 8 Hour Endurance Race. Dan prestasi ini dinilai turut membantu memperkenalkan budaya balap mobil yang sebelumnya lebih dikenal sebagai olahraga kepada masyarakat lebih luas. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kalinya dia masuk ke dalam daftar Forbes ya. Di tahun 2019, dia juga pertama kali terpilih dalam Forbes China Celebrity List dan menempati peringkat ke-71 saat itu. Setelah itu, dia kembali masuk di daftar yang sama tahun 2020 dan 2021, bahkan berhasil menembus jajaran 10 besar. Sebuah pencapaian yang cukup langka di kalangan selebritas Tiongkok. Dan pengumuman Forbes Asia 30 Under 30 2026 ini memicu diskusi luas di kalangan penggemar dan juga pelaku industri.

Max, sekali seminggu nggak ada drama, nggak ada beritanya Chow Luse tuh aneh ya. Ada lagi nih Chow Luse di minggu ini. Dia sukses mengguncang jagat maya lewat penampilan terbarunya, sempat jadi perbincangan karena menghapus akun Weibo pribadinya sehingga bikin namanya jarang bertengger di jajaran tren. Tapi sekarang Chow Luse ngebuktiin kalau daya tariknya di dunia hiburan sama sekali nggak melemah. Nggak tanggung-tanggung, dia langsung melesat dan menduduki peringkat pertama hot search di Weibo dengan hashtag Love's Ambition versi nyata. Kembalinya bintang papan atas ini ke pusat perhatian bermula ketika dia menghadiri perhelatan Akbar Vogue Fashion Gala di tahun ini tanggal 29 Mei yang lalu. Sejak kemunculan pertamanya di karpet merah, penampilan perdana Chow Luse berhasil membuat publik tercengang dengan visualnya yang memukau. Dan kejutan gak berhenti sampai di situ. Ketika foto-foto bocoran atau preview untuk gaun keduanya tersebar di internet, netizen langsung dibuat bernostalgia dan merasa terlempar kembali ke masa-masa drama hitnya Love's Ambition. Kita tahu Chow Luse itu sempat melewati masa-masa sulit ketika terlibat konflik pemutusan kontrak dengan agensinya. Tapi lewat drama Love's Ambition, dia berhasil membuktikan kemampuannya dan mencetak kesuksesan besar. Dan salah satu adegan paling ikonik dan viral dari drama itu ketika Xuyen karakternya memutuskan buat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di dalam adegan itu, dia pulang ke kampung halaman menggunakan bis lalu menyambung perjalanannya dengan menaiki becak roda 3. Dan menariknya, pada acara Vogue malam itu, Chow Luse gak cuma mengenakan gaun merah yang sangat mirip dengan gaya ikonik Xuyen, tapi juga dia melakukan sesi foto di atas sebuah truk. Nah, angle yang estetik dan ekspresinya benar-benar mancarin aura Xuyen di dunia nyata. Jadi bisa dibilang Chow Luse tuh memang punya pesona alami yang sangat besar untuk selalu menarik perhatian publik. Jadi mau kapanpun, dimanapun dia berada, dia selalu tahu cara memancarkan pesonanya dan bersinar di panggung utama. Oke, next, ada yang baru merayakan ulang tahun ke-34 nih, yaitu Dilraba Dilmurad. Dia merayakan ulang tahunnya di tanggal 4 Juni yang lalu. Selain menerima banjir ucapan selamat dari rekan-rekan selebritas, penggemar, hingga platform video besar Tiongkok, ada sebuah kalimat spontan yang diucapkannya dalam vlog ulang tahun justru jadi topik hangat di media sosial. Di dalam vlog ini, dia sadar kalau dirinya tuh memesan terlalu banyak makanan. Dan menanggapi hal itu, dia berkata santai, dia bilang gak apa-apa karena aku bisa cepat kurus lagi kok. Ih, envy banget sih. Kalimat sederhana ini langsung menarik perhatian publik dan masuk jajaran trending topic. Banyak penggemar menilai ucapan ini mencerminkan kepercayaan diri Dilraba terhadap kondisi fisiknya serta disiplin yang selama ini dia jalani. Di sisi lain, sejumlah netizen juga melihatnya sebagai gambaran dari tuntutan tinggi yang dihadapi para selebritas untuk tetap menjaga penampilan di industri hiburan. Nah, di tengah perhatian terhadap komentar spontannya ini, perayaan ulang tahun Dilraba juga dipenuhi dengan ucapan selamat dari orang-orang terdekatnya. Dan salah satu yang mencuri perhatian datang dari sahabat sekaligus mantan bosnya, yaitu Yang Mi. Yang Mi memberikan ucapan kepada Dilraba Dilmurad yang isinya adalah, "Selamat ulang tahun dear, semoga semua keinginan kamu terwujud setiap tahun dan aku merindukan kamu." Dan ucapan ini pun kembali memicu diskusi di kalangan penggemar yang mengikuti persahabatan keduanya bersama bertahun-tahun. Tahun ini tuh menjadi tahun ke-6 berturut-turut Yang Mi secara terbuka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dilraba. Sementara itu, Dilraba sendiri sudah memberikan ucapan ulang tahun kepada Yang Mi selama 12 tahun berturut-turut. Jadi kalau dilihat persahabatan mereka tuh memang dimulai sejak tahun 2013. Waktu itu tuh Dilraba masih berstatus mahasiswi. Dia bergabung dengan studio milik Yang Mi dan menjadi salah satu artis pertama yang dikontrak. Yang Mi kemudian membimbing karirnya pada masa-masa awal dengan mengajaknya menghadiri berbagai acara mode serta memperkenalkannya kepada berbagai peluang di industri hiburan. Kemudian,
Popularitas diraba mulai melonjak ketika memerankan karakter Cowan di dalam drama Diamond Lover. Dan meskipun sekarang sudah mendirikan studio pribadinya sendiri, tapi hubungan persahabatannya dengan Yang Mi tetap terjaga sampai sekarang. Nah, selain Yang Mi, sejumlah rekan selebritas Cho Ke Yu, Chang Xin Yu, Monica Chan, dan juga Chang Li juga turut mengirimkan ucapan selamat ulang tahun untuk sang aktris. Di dalam perayaan ulang tahun diraba tahun ini juga menandai pencapaian baru dalam karir fashionnya. Dalam pemotretan ulang tahun yang dirilis kepada publik, dia tampil dengan dua gaun adi busana kelas atas yang berbeda karakter. Salah satunya gaun pendek biru muda dengan detail bordir yang memberikan kesan segar dan elegan. Yang satunya lagi gaun panjang yang dikenakannya menampilkan sisi anggun dan mewah. Nah, penampilan ini sekaligus menjadi set adi busana ke-90 yang dikenakan diraba sepanjang karirnya. Ini tuh adalah pencapaian yang menunjukkan kalau posisinya tuh adalah salah satu figur mode paling berpengaruh di industri hiburan Tiongkok saat ini. Dukungan untuk diraba yang datang dari berbagai pihak industri juga ada. Platform besar seperti Tencent Video, iQIYI, dan Youku juga turut mengunggah ucapan selamat ulang tahun serta menampilkan promosi khusus untuk sejumlah drama populer lainnya. Sementara itu, klub penggemar diraba juga mengumpulkan video ucapan dari penggemar dari berbagai negara, sejumlah besar kota di Tiongkok termasuk Shanghai, Beijing, Guiyang, Chongqing. Layar raksasa dan pertunjukan lampu khusus turut dinyalakan untuk merayakan ulang tahun sang aktris. Oke, kita dengerin dua lagu. Yang pertama dari Wang Ipo, judulnya Lucky. Satunya lagi soundtrack dari Three Leaves, Three Words, The Pillow Book, yang dinyanyikan oleh Diraba bareng sama Silence Wang, yang judulnya adalah Pian Pian.

Itu dia lagu dari Wang Ipul sama Dil Raba Dil Murad. Aku bakal bagiin informasi selanjutnya. Ini nih yang udah sempat aku bagiin juga, kontroversi di IN 2026. Jadi kan kita tahu ya, gelombang simpati itu terus dan juga dukungan terus mengalir buat aktris Shen Yue setelah dirinya terseret kontroversi pasca penayangan episode final variety show The In 2026. Dan dukungan hangat kali ini datang dari dua aktor senior, Huang Ting dan Tu Hexian, yang pernah berperan sebagai orang tua dari karakter Chen Xiaoxi, tokoh utama yang dimainkan oleh Shen Yue dalam drama hit A Love So Beautiful tahun 2017 yang lalu. Melalui media sosial, kedua aktor veteran ini menyampaikan pesan menyentuh untuk membela dan menguatkan mantan lawan main mereka yang kini tengah menghadapi tekanan publik. Jadi mendengar kabar kalau Shen Yue menjadi sasaran kritik netizen, Huang Ting mengaku sedih. Dia masih memiliki ikatan emosional yang kuat setelah berjuang bersama-sama selama berbulan-bulan di lokasi syuting terdahulu. Dan dia bilang, saya mendengar netizen bilang kalau Shen Yue sedang ditindas, dan sebagai orang yang pernah memerankan ayah dan ibunya di drama, hati kami tentu ikut merasa gak enak. Untuk Yue Yue, anak kami yang sekarang sudah dewasa, tumbuhlah menjadi lebih matang dan teruslah melangkah maju dengan berani. Senada dengan Huang Ting, Tu Hexian juga tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan prihatinnya ketika melihat komentar serangan jahat yang diarahkan kepada Shen Yue di internet. Jadi katanya, dia tuh kadang ketika ngelihat scrolling di dunia maya, dia tuh ngelihat komentar serangan yang jahat untuk Shen Yue, dan hatinya tuh rasanya sangat marah sekaligus sakit. Dia selalu ingin memeluk Shen Yue dengan erat, memeluk anak yang diam-diam menanggung semua rasa tertekan ini sendirian. Tu Hexian juga berpesan supaya Shen Yue tidak memedulikan suara-suara sumbang di luar sana. Menurutnya, kritik dan fitnah justru akan menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Nah, jadi intinya kontroversi ini tuh bermula dari segmen penghargaan jenaka, penghargaan ala-ala gitulah dalam episode final The In tahun 2026. Nah, saat itu Shen Yue dan beberapa bintang tamu tuh memberikan sebuah penghargaan candaan kepada Dylan Wang, lawan mainnya Shen Yue dalam Meteor Garden versi 2018. Tapi suasananya berubah canggung akibat kesalahan penyebutan kata oleh pembawa acara yang membuat candaan itu tuh terdengar kasar. Keadaan pun semakin keruh ketika kamera menangkap ekspresi gak nyamannya Dylan Wang setelah mengetahui adanya grup obrolan pribadi tanpa melibatkan dirinya. Meskipun Shen Yue sudah menuliskan permintaan maaf secara terbuka dan mengunggah tangkapan layar obrolan kerja untuk meluruskan kesalahpahaman, tapi tetap dia gak luput dari komentar negatif netizen. Dan hadirnya dukungan dari Huang Ting serta Tu Hexian juga menjadi bukti nyata kalau di balik huru-hara dunia maya, Shen Yue itu dikenal sebagai sosok yang baik dan disayangi oleh rekan-rekan kerjanya di industri hiburan. Itu dia pendengar buat rangkaian informasi-informasi terkini dari selebritas, dunia selebriti, Tiongkok sana. Dan sekarang aku mau bacain dulu yang udah request ya.

Yang pertama ada dari Denny di Kebon Gedang, request lagu Fish Long yang a listening ear. Salam-salamnya buat Amara Patricia Meru, Citra Derna, Kaira Shirley, Angela Wijaya, Shaiko, Kansa Khoirunisa, Kenzi, dan semua yang mendengarkan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Next ada Teh Naya di Kebon Gedang, request lagu Jolin Sai yang judulnya Love Love Love. Salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

Selanjutnya ada dari Fanny di Lewi Panjang, request lagu Pursuit of Jet yang JJ Lin sama lagu Mandarin tapi yang nyanyi orang Jepang, Natsuno Yuki-nya. Coba aku lihat ya, ada gak ya?

Duh sorry kayaknya gak ada lagunya. Kalau gak ada mau request lagu Till the End of the Moon yang dari Sa Ting Ting. Salamnya dan lagunya buat Kaviana, thank you. Buat Caca, Finit, Mama, Papa, Xiaoti, Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk, dan Tante Ayen, Om Victor, dan Lanfang Laoshi, juga semua yang kirim salam juga. Xie. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Abis ini aku bakal bagiin 10 lagu Mandarin baru yang masuk ke top chart kita hari ini ya. Tetap di Fresh Mandarin.

最近我时常在忙与自己的思想做抵抗，安抚他别太紧张，嫉妒心人的第六感都在为了你在说谎，在隐瞒。

dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Yuk, peringkat ke-10 ada lagu baru dari Trevor, judulnya adalah Teng Ni Teng Wo Still Waiting. Di hidup kita tuh pasti ada beberapa momen yang paling membekas. Mungkin bagi kalian ada yang momen yang membekas tuh penyesalan, ada juga hubungan yang belum selesai, dan lain-lain. Nah, lagu ini dibuat buat kalian yang hidup dalam hubungan yang belum selesai. Walaupun kalian udah yakin untuk berhenti nunggu, tapi kalian tahu dengan jelas kalau hati kalian tuh masih merindukan, masih menantikan diri kalian yang sesungguhnya. Dan akhir menunggu itu bukanlah menyerah, tapi belajar buat melepaskan. Kita dengerin lagunya dari Trevor, judulnya adalah Teng Ni Teng Wo Still Waiting.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Peringkat ke-9 ada lagu minggu lalu yang peringkatnya ke-4 turun cukup jauh ya, dinyanyikan oleh Ruth Kuo, judulnya adalah Woman Mayo Iho. Ini adalah lagu balad yang nyeritain sebuah hubungan udah berakhir, tapi salah satu dari mereka tuh masih belum bisa move on. Walaupun udah gak ada masa depan bareng lagi, udah gak bisa jadi teman lagi, soalnya kalau jadi teman malah masih pengen memiliki, bahkan buat berantem aja udah gak bisa. Tapi si orang ini tetap doain semoga nanti mantannya tuh bisa ketemu dengan seseorang yang lebih worth it dari dia. Kita dengerin lagunya dari Wei Miaoru, Woman Mayo Iho.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Oke, next di peringkat ke-8, kalian tahu nggak nih ada lagu, ada series tahun 2000-an, itu adalah Putri Wancu. Kalau yang seumuran sama aku, terus sedikit gitu, memang suka nonton drama Mandarin dari dulu, itu mungkin udah nggak asing lagi ya sama drama ini ya. Nah, ada penyanyi bernama Ta Tou Chen, dia merimake lagu soundtrack Putri Wancu yang judulnya adalah Tang. Sebenarnya di kurang lebih tahun lalu dia udah ngerimake lagu ini, tapi versi normal. Nah, sekarang dia ngerimake versi R&B dan langsung masuk ke peringkat ke-8. Kita dengerin lagu.

0: Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh.
1: Yang Guang Liu Zhen Zai Yan Bo Wen Zhe Qi Yi De Dan Luo.
0: WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Peringkat ketujuh ada lagu baru dari Cheng Huan, judulnya adalah Wo Hui Wang Ji, Wo Hui Fang Qi. Ini lagu balad yang super duper mellow. Aku mau bagiin dulu sedikit buat liriknya ya. Judulnya tuh adalah saya akan melupakan dan saya akan menyerah. Liriknya tuh isinya kurang lebih kayak gini. Kenapa ya aku selalu terbangun dari mimpi aku? Kenapa ada beberapa gembok atau kunci yang mustahil buat dibuka? Mengapa kita ngerasa paling terluka ketika kita mencintai? Dan mengapa aku belum bisa melepaskan kamu? Melupakan kelembutanmu, melupakan kebohonganmu, kekeras kepalaanku, kebodohanku, betapa mengerikan semuanya itu. Aku akan melupakan. Wo hui fang qi. Wo hui wang qi. Wo hui fang qi. Aku akan menyerah. Aku akan memikirkanmu berulang-ulang. Setiap tarikan nafas itu terasa menusuk setiap sarafku. Dan bisakah aku menekan tombol pause atau jeda pada ingatanku? Kita bakal dengerin lagunya Wo Hui Wang Ji, Wo Hui Fang Qi dari Cheng Huan.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Peringkat ke-6 lagu baru juga dari Bon Hui Lu featuring Ariel Chai. Judulnya adalah Wo Pei Ni Chang Guo De Ge. Lirik lagunya kurang lebih kayak gini. Aku kangen sama lagu-lagu yang kita nyanyiin bareng. Kita benar-benar bahagia saat itu. Harus setulus apa sampai segitu pahitnya baru bisa menyanyikan lagu ini dengan lega. Lagu-lagu yang aku nyanyiin bersama-sama kamu sekarang cuma tersisa aku aja. Aku sudah menciptakan kembali setiap baris kenangan kita. Berharap ketika kamu mengingatnya, kau juga akan menyanyikannya. Kita akan dengerin lagunya dari Bon Hui Lu featuring Ariel Tsai. Judulnya adalah Wo Pei Ni Chang Guo De Ge. Lagu yang saya temani kamu untuk menyanyikannya.

Ya, pendengar, itu dia lagu-lagu Mandarin baru yang ada di peringkat ke-6 sampai 10. Nanti aku bakal bagiin yang peringkat selanjutnya ya. Tapi sekarang aku mau bagiin dulu WhatsApp yang udah masuk di 0812-921-11921 dari Fanny di Lewi Panjang tadi. Yang Sa Ting Ting itu yang soundtracknya Moonlight Mystic. Oke, nanti bakal aku play lagunya ya, yang soundtracknya Moonlight Mystic. Judulnya adalah Hua Luo Wu Hen. Terus sedikit gitu, requestan selanjutnya itu datangnya dari Raffi di Jakarta. Xiao Hao, udah lama ya saya absen dari Fresh Mandarin. Iya, kemana aja nih? Seperti biasa request lagu, lagunya Yong Yuan Pu Hui Tou, soundtrack dari Fei Chi Ren Sheng yang ketiga. Katanya saya tuh abis nonton film Pegasus yang ketiga ini waktu bulan Mei lalu. Jujur ini katanya film terkeren yang pernah ditonton, bertemakan balapan mobil rally. Apalagi karakter utamanya Chang Chi itu pakai Audi RS3. Itu tuh bener-bener perjuangan melawan rival-rivalnya dari luar Tiongkok di rally Bayan Bulak ya. Sama konflik dan komedi yang ada di dalam film ini, jujur kalau rate-nya menurut Raffi itu 9,5 dari 10. Sempet nonton gak? Enggak, ini teh. Film ini ada di bioskop atau di Netflix atau di mana, boleh kasih tahu ya. Seru tahu katanya. Oke, kalau ada lagunya puterin ya. Oke, nanti bakal aku puterin lagunya. Kalau ngomongin film, sebenarnya kemarin aku baru membelot. aku lagi nggak nonton film Mandarin, tapi kemarin sempat film nonton Korea yang Koloni yang ada di bioskop. Dan menurut aku tuh kalau Korea Selatan bikin film zombie itu tuh nggak tanggung-tanggung ya, kayak nyeremin banget. Tapi di antara satu film panjang Koloni kemarin ada satu momen komedi yang nggak bisa aku lupain, yang tiap kali ngebayangin tuh masih ketawa aja gitu ya. Ya kalau misalnya kalian udah nonton, pasti ngerasa seru banget. Tapi kalau misalnya belum nonton, boleh coba ditonton deh. Boleh ya, nanti Raffi kasih tahu Pegasus yang ketiga itu ada di mana. Requestan selanjutnya ada Siska di Ciganitri, request lagu Angela Chang, Ambrose Way, Hama, soundtrack at the Dolphin Bay. Aku bonusin sama kamu lah semuanya soundtracknya at the Dolphin Bay. Ambrose Way, Shen Pian, Angela Chang, Journey, sama Dolphin Bay-nya I Don't Want to Know. Soundtracknya Starlit, aku pilihin yang dinyanyikan oleh Yang Pei'an, Xie Xie, Rang Wo, Ai Shang Ni. Kemudian Seven Flowers yang Maze atau Mikung, nanti aku bakal play juga. Salam dari Siska buat Viana, Grace, dan juga Junsi, juga buat semua pendengar. Terima kasih. Next, Wan An dari Shui Xian request lagu Beautiful Breakdown dari Chang Ruohan. Salamnya buat Viana, thank you, Cia Cia, Mei Jung, Ko Robert and Family. Ko Robert atau Ko Robery, takutnya salah ketik ya. Ko Robery and Family, Cisandra and Family, Loren and Family, Chin Liang, Wisastra, kru dan pendengar setia Suara Indah, Bonoli 76, Ko Nobert and Ci Margaret, Ko Robert and Ci Dewi, Ciliani and Family, Ivanki, QQ, Agus, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, alumni Darbak 86 sampai 2008. Viana, tolong cariin dong kalau enggak ada. Hah? Kok enggak ada lagu yang ada simfoni? Oh, nanti aku share link YouTube-nya ya buat session ya, buat lagu yang simfoni rock orkestra. Aduh, aku lupa lagi judulnya apa. Aku sambil cari juga ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana. Abis beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat temenin kalian ngebagiin lagu-lagu Mandarin baru yang ada di peringkat ke-5.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa diplay di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Next di peringkat kelima ada lagu barunya dari Wei Lian, judulnya adalah Hancho Hancho A Little Longer. Lagu ini tuh dirilis dalam konser penutup Highway. Dan di dalam lagu sebelumnya kita tuh diajak belajar buat hidup di masa kini. Tapi lagu yang sekarang Wei Bertwei mau fokus pada tema yang menurutnya paling berharga dalam hidup, yaitu yang namanya hubungan atau connection. Kita dengerin lagunya Hancho Hancho A Little Longer.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 4.
1: Oke, di peringkat keempat ini ada Garrett yang minggu lalu di peringkat ketiga, judulnya adalah Poli. Poli itu artinya kaca ya, jadi dia bilang kalau rasa cintanya tuh sebegitu transparannya, kelihatan banget kayak kaca. Setelah mengenal kamu cukup lama, akhirnya saya berani mengungkapkan rasa cintaku padamu. Kita bakal dengerin lagunya dari Garrett.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Oke, tadi di peringkat ke-8 ada remake lagu soundtrack Putri Huanchu ya, dari Ta Tao Chen, judulnya adalah Tang. Nah, sekarang di peringkat ke-3 ada penyanyi yang sama, ini juga lagu R&B, remake dari lagunya Sally Ye, judulnya adalah Ai De Keneng. Ini tuh menceritakan intinya, karena kamu punya hidupmu sendiri dan aku punya perjalananku sendiri, ada orang-orang yang akan menunggu kamu di depannya. Kamu akan menangis, kamu akan tertawa, mencintai, patah hati, dan apakah setelah itu kamu akan mengetuk pintuku? Meskipun aku sangat tersentuh oleh ketulusanmu, tapi pada akhirnya kamu tidak ditakdirkan untuk jadi milikku. Tapi ingat, ketika kamu kesepian, aku akan mengelurkan tanganku. Aku akan menjadi sahabatmu selamanya. Kita dengerin lagunya, Ai De Keneng.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di play di Suara Indah loh.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday, 3 p.m. Suara Indah 92,1 FM. Top Mandarin New Single Chart Number 2.
1: Next, tetap ada lagunya Eddie Xiao yang judulnya adalah You Away Ming, Who I Am. Eddie Xiao itu dikenal sebagai anggota boyband Energy dulu dengan nama Ati. Dan kali ini dia memilih menggunakan nama aslinya buat comeback ya. Ini merupakan single pertama dari album terbarunya Who I Am dan menampilkan lirik yang ditulis sendiri olehnya. Intinya tuh hampir kayak autobiografi yang mengisahkan perjalanan musiknya.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Dan di peringkat ke-1 ada lagu dari Xiang Shu Sijie, judulnya adalah Hai Yu Ni. Ini adalah sebuah lagu yang udah 2 minggu berturut-turut ada di top chart kita. Minggu lalu peringkat 7, sekarang masuk ke peringkat 1. Dan ini sebenarnya lagu cover juga dari lagunya Krabbit, tapi yang ini tuh dibuat dengan versi R&B-nya. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang tetap bertahan pada sebuah hubungan walaupun dia tahu kisahnya tuh gak terlalu baik. Tapi gak tahu kenapa dia sungguh-sungguh pengen terus bersama dan gak mau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai itu. Kita dengerin lagunya

Ya, pendengar, itu dia lagu-lagu baru Mandarin yang masuk ke top chart kita. Semoga itu bisa jadi salah satu referensi ya bagi kalian untuk masukin lagu-lagu ini di dalam top playlist favoritnya kalian. Oke, sekarang aku mau bacain dua WhatsApp terakhir kelihatannya, karena nanti playlist kita bakal penuh sama soundtrack drama yang bakal aku bahas. Ada dari Kiki Natalia di Pagarsi, request lagu Fsan, judulnya Forever Forever. Akhir bulan kemarin Fse konser Indo, aku enggak, aku nonton. BTS konser akhir tahun dan besok mulai war tiketnya, aku nonton enggak. Mustahil katanya, tapi aku berharap ada keajaiban di tahun 2027 bulan Januari bisa nonton konser Westlife. Amin. Kalaupun masih belum kesampaian nonton, ya sudahlah, tapi setidaknya berusaha dulu ya buat Kiki Natalia di Pagarsi. Nanti aku bakal play lagunya buat kamu. Selanjutnya tadi dari Raffi di Jakarta ya, katanya mau request lagi lagunya Amei Lian Ming Tai Xing. Katanya ini adalah salah satu lagu Mandarin pertama yang dia suka. Pertama kali denger tuh tahun 2018 di Surabaya, ada salah satu radio Mandarin juga nih. Lagunya cocok banget jadi lagu galau. Emang kalau lagunya Amei udah nyanyi lagu galau tuh suaranya pas banget ya. Tapi kalau gak bisa request gak apa-apa, bisa, aku langsung kasih aja requestannya buat kamu ya. Titip salam buat Ci Mei Ling sama penyiar Asiatik ya, Ci, Xie, Xie, Buke, Ci. Oke, aku gak akan istirahat lama-lama karena kelihatannya cukup padat waktunya. Jadi aku cuman kasih 3 lagu, abis itu aku bakal langsung masuk lagi buat kasih review drama Mandarin wajib tonton buat kalian semua. Apalagi kalau kalian suka nonton drama Mandarin Colossal Romance. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin, Viana temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan series kita pada hari ini judulnya adalah A Splendid Match, Liang Chen Mei Jin. Ini adalah series Colossal Romance yang udah mulai tayang sejak 3 Mei yang lalu. Udah selesai tayang juga, jadi bisa kalian tonton di WeTV dan iQIYI. Total episodenya kalau udah kolosal biasanya minimal di 30 ke atas ya. Dan ini 40, durasinya 45 menit. Oke, aku mau ngebahas tentang series ini, A Splendid Match. Sebenarnya karakter pemeran utama dalam series ini, Renmin, itu tuh mirip banget sama karakter dia dalam series The Rise of Ning. Cuma memang karena aku tuh suka nonton series yang karakter perempuannya kuat dan pinter, jadi aku juga bakal suka sama drama ini. Walaupun tipikalnya mirip, ceritanya juga agak mirip sedikit. Kali ini Renmin memerankan karakter yang bernama Ku Chin Chow. Dia adalah putri sulung keluargaku. Waktu dia dilahirkan, ada seorang peramal yang bilang kalau dia tuh bisa menghalangi karir ayahnya. Jadi ayahnya tuh dengan tega mengirimnya ke rumah nenek dari pihak mamahnya. Sampai akhirnya dia dewasa, neneknya mau ngadain upacara kedewasaan yang megah buat cucu kesayangannya ini, tapi tetap aja dia tuh masih diperlakukan dengan buruk oleh ayahnya. Ayahnya bahkan gak mau membiayai upacara itu. Ayahnya berdalih, ya udah yang keluar biaya neneknya aja. Soalnya neneknya kan berasal dari keluarga pedagang yang kaya raya. Pasti mereka lebih banyak uang. Dan kalau memang mau semegah itu, ya pakai uang neneknya aja gitu. Sampai di sini dulu nih perkenalan tokoh utama wanita. Tokoh utama pria namanya Chen Yanyun, diperankan oleh Cisha. Dia adalah seorang pejabat tinggi istana kekaisaran, lagi mencetuskan kebijakan pajak baru yang menguntungkan rakyat tapi merugikan para pejabat kaya, sehingga dia dibenci oleh para tokoh berpengaruh pada saat itu. Salah satu orang kepercayaannya dalam melaksanakan kebijakan baru ini adalah neneknya Ku Chin Chow. Nah, pertemuan mereka itu terjadi di masa-masa sebelum upacara kedewasaan Ku Chin Chow. Suatu hari secara gak sengaja, Chin Chow yang dalam, kalau Chin Chow kesannya jadi kayak makanan ya, aku nyebut namanya full aja ya. Secara gak sengaja, Ku Chin Chow yang dalam keadaan mabuk menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Chen Yanyun. Kemudian dia terjatuh ke danau. Dan ketika sadar, dia tuh lupa apa yang terjadi. Dia cuma ingat kalau dia jatuh ke danau aja. Dan tiba-tiba udah bangun, kondisinya udah terbaring di ranjangnya. Sang nenek bilang kalau yang menyelamatkan dia dari danau adalah keponakan dari Chen Yanyun. Mendengarkan cerita bagaimana dia diselamatkan, dia sebenarnya rada ragu ya. Seperti yang tadi aku bilang, dia tuh tipikal karakter yang pinter. Dia tuh rada ragu, tapi karena dia sendiri juga gak inget apa-apa, jadi ya udahlah, dia pendem aja. Kisah mereka pun berkembang ketika Ku Chin Chow mau gak mau harus meninggalkan rumah neneknya, pindah kota ke rumah ayahnya. Neneknya bilang dia harus pindah karena udah dewasa. Tapi setelah dia sampai di rumah ayahnya dan beberapa kali ketemu sama Chen Yanyun, dia pun mengerti bahwa kerjasama antara Chen Yanyun dan neneknya itu sangat berbahaya dan rahasia. Jadi Chen Yanyun meminta neneknya menunjukkan kesetiaan kepadanya dengan cara mengirimkan Ku Chin Chow jauh dari neneknya satu kota dengan Chen Yanyun. Mengetahui kenyataan itu, Ku Chin Chow pun hidup dalam penuh kewaspadaan dan hati-hati terhadap Chen Yanyun. Dia gak mau salah sikap dan akhirnya malah menyelakakan neneknya. Tapi lama-kelamaan, dia malah jadi semakin dekat dengan Chen Yanyun. Dan sikapnya Ku Chin Chow malah bikin Chen Yanyun jatuh cinta kepadanya. Nah, kisah mereka pun dibumbui dengan beberapa peran pendamping seperti karakter Ye Xian yang diperankan oleh Win-Win NCT dan Wei Vi. Ye Xian adalah Pati Changxing. Sejak kecil, dia diketahui punya sakit jantung atau jantungnya tuh lemah dan sering dikucilkan oleh ayahnya karena penyakitnya ini. Kenapa? Soalnya papahnya tuh selalu menyesalkan kalau dia tuh punya anak laki-laki tapi malah gak bisa mewariskan jubah jenderal kepadanya. Karena kan situasi jantungnya gak memungkinkan dia buat berperang. Akhirnya dia pengen ngebanggain papahnya dengan cara membuat senjata-senjata unik yang bisa dia laku, yang bisa dia pakai kalau misalnya nanti dia perang. Setelah ketemu sama Ku Chin Chow, Ye Xian yang angkuh ini dan juga selalu semena-mena ini malah diam-diam jatuh cinta kepada Ku Chin Chow dan berulang kali membantu Ku Chin Chow dalam setiap kesulitan yang dia alami. Itu karakter pendamping yang pertama. Yang kedua ada Fu Hailian yang diperankan oleh aktor senior Wu Kang, terkenal dengan wajah antagonisnya. Fu Hailian adalah sekretaris agung istana kekaisaran sekaligus guru dari Chen Yanyun. Mereka awalnya bekerja sama buat mempromosikan kebijakan pajak yang tadi udah aku ceritain sedikit ya. Tapi yang jadi masalah, lama-kelamaan topengnya Fu Hailian mulai kelihatan nih. Si Fu Hailian ini menggunakan momen menerapkan kebijakan ini sekaligus buat menjatuhkan pejabat-pejabat yang bertentangan dengan dia. Tapi yang jadi masalah, menjatuhkannya tanpa memandang apakah strategi yang dia lakukan tuh membahayakan rakyat biasa atau tidak. Hal inilah yang menjadi satu titik balik di mana Chen Yanyun tersadar kalau gurunya dengan dia itu beda visi dan misi. Gurunya tuh cuma pengen mendapatkan kekuasaan aja dibanding menjalankan program pajak baru itu demi mensejahterakan rakyat. Nah, pada akhirnya nanti ada intrik juga nih antara Fu Hailian dan para bawahannya Fu Hailian atau para muridnya Fu Hailian bersama dengan Chen Yanyun. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah kisah kolosal romance yang dipenuhi dengan intrik intrik kekuasaan juga. Jadi gak cuman full romance aja, tapi ada beberapa hal yang seru buat ditonton juga dan bakal jadi menerka-nerka siapa yang jahat dan siapa yang melakukan pembunuhan atau siapa yang melakukan tindakan pengkhianatan kepada kaisar dan lain sebagainya. Jadi kalian boleh coba nonton series ini, A Splendid Match. Kalian bisa nonton di WeTV dan juga di iQIYI. Dan yang tadi menjadi lagu pembuka kita buat segmen series ini tuh adalah soundtrack yang dinyanyikan oleh Ayu Ayue. Judulnya adalah As the Flowing Light. Masih ada beberapa soundtrack lainnya yang dinyanyikan oleh Pu Cai, judulnya Drunk Together. Ada Charlie Chow menyanyikan lagu Starlit Day, Curly Cow menyanyikan lagu Every Year Every Day, Ching Long menyanyikan lagu Trap, dan Yuan Ichi menyanyikan lagu Light From Within. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Fresh Mandarin, bukan Trending Topic Morning. Tetap di Fresh Mandarin ya. Kita bakal dengerin si lagu-lagunya sekarang dari soundtrack A Splendid Match.
1: Buat yang ketinggalan sinopsis drama hari ini, bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Tinggal search aja Fresh Mandarin atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Suara Ida 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu ya. Thank you bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari tadi sore sampai sekarang di malam hari. Dan jangan lupa untuk ikuti terus program ini Senin depan ya, jam 3 sampai jam 7 malam. Viana pamit, sampai jumpa dan selamat beristirahat bagi kalian semua. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan. Kami bertemu lagi dengan saya, Fabiola Yustin, dalam program acara B2B, Back to the Bible. Melalui program B2B inilah kita belajar berbagai hal di dalam Alkitab untuk menambah pengetahuan dan iman kita, bertumbuh di dalam Tuhan dalam pengenalan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam rangkaian membahas latar belakang penulisan dari kitab-kitab yang ada di Alkitab, dan kita masih ada di dalam penulisan kitab nabi-nabi. Hari ini kita akan membahas tentang latar belakang penulisan kitab Amos. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika menarik garis besar dari penulisan Amos ini, bicara tentang bagaimana jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Di dalam Amos pasal 5 ayat 23-24, maka kita akan melihat apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab ini. Di dalam bagian ini kita mengetahui mengapa Allah menyuruh nabinya, yaitu Amos, untuk menyampaikan kata-kata yang keras ini kepada umat Israel. Kita akan melihat mulai dari apa isi pokok dari kitab Amos. Apa isi pokok dari kitab Amos ini? Amos bukanlah seorang nabi, atau dia disebut orang yang datang dari kalangan profesional yang menjadi anggota perkumpulan nabi. Di dalam catatan 1 Samuel pasal 19 ayat 18-24 kita bisa membacanya. Atau kita bisa juga melihat bahwa dia berkarya di istana raja. Di dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 9 dan 1 Tawarik 25 ayat 5. Sebaliknya, ia adalah seorang peternak domba. Di awal dari Amos 1 pasal 1 menuliskan ini, dan dia disebutkan di situ sebagai pemungut buah pohon ara di dalam pasal 7 ayat 14. Di dekat kota kecil Tekoa yang terletak di selatan Yerusalem, di kerajaan selatan yaitu Yehuda. Namun Tuhan memilih Amos untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat dan para pemimpin kerajaan utara yaitu Israel pada saat itu. Meskipun ada banyak nabi di Israel sebelum Amos, kita bisa melihat di dalam catatan 1 Samuel pasal 9 ayat 9-13 dan 2 Samuel pasal 12 tentang nubuat-nubuat Amos, diyakini sebagai yang pertama ditulis dalam sebuah kitab tersendiri. Apa yang menjadi maksud dari penulisan kitab Amos ini? Amos diutus untuk memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka sebab orang kaya dan penguasa negeri itu merampok kaum miskin dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Selain itu, banyak umat dan para imam mereka menyembah ilah-ilah lain selain daripada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka menyembah di tempat-tempat ibadat yang didirikan raja-raja Israel, sehingga kita melihat bagaimana kemudian Amos menyampaikan firman Allah di kota Bethel. Kita baca di dalam pasal 7 ayat 10. Kemudian tempat Yerobeam, satu raja Israel, dulu mendirikan mezbah berhala di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25-13 ayat 10. Ada pemberitaan Amos juga yang berisi kata-kata penghukuman terhadap beberapa negeri tetangga Israel dan Yehuda. Apa yang melatar belakangi penulisan dari kitab Amos? Ayat pertama kitab Amos mengatakan bahwa Amos bernubuat pada waktu Uzia menjadi raja Yehuda di tahun 781 sampai 740 sebelum Masehi, dan Yerobeam II menjadi raja Israel di tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi.
jika gempa bumi yang disebut dalam ayat ini adalah gempa yang terjadi sekitar tahun 760 sebelum Masehi, Amos mungkin bernubuat antara tahun 762 dan 750 sebelum Masehi. Yerobeam II memerintah Israel dalam suasana damai, tanpa perlu mengkhawatirkan ancaman militer yang serius. Israel menjadi bangsa yang makmur. Banyak orang menjadi kaya, membangun rumah yang bagus di dalam pasal 3 ayat 15 dan berpesta pora dalam pasal 4 ayat 1. Namun, orang yang kaya tidak memakai kekayaan atau pengaruh mereka untuk menolong sesama. Sebaliknya, mereka semakin serakah. Mereka menipu orang jujur dan membebani orang miskin dengan pajak yang berat. Umat tetap melakukan perayaan-perayaan keagamaan, tapi Tuhan mulai bosan dengan ibadat-ibadat mereka yang pura-pura. Tuhan mengendaki mereka memperlakukan sesama dengan adil dan setia hanya kepada Tuhan. Bagaimana kemudian susunan kitab ini ditulis? Kitab Amos bisa dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 14. Ini merupakan berita tentang hukuman atas Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Di bagian kedua, di dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 15. Ini berisi tentang penglihatan-penglihatan Amos tentang penghakiman Tuhan yang akan datang atas Israel dan juga menggambarkan sebuah masa depan saat Tuhan menolong Israel membangun kembali kerajaannya dan menjadi makmur di dalam pasal 9 ayat 11 sampai dengan 15. Bagaimana garis besar dari penulisan kitab ini? Ada dua garis besar dari kitab Amos ini. Yang pertama adalah hukuman atas Israel dan negeri-negeri sekitar. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 14. Amos bernubuat tentang negeri-negeri sekitar pada pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 5. Kemudian Amos memberitahukan penghukuman Tuhan atas Israel dalam pasal 2 ayat 6 sampai pasal 6 ayat 14. Kemudian garis besar yang kedua ada penglihatan-penglihatan tentang hukuman dan pemulihan Israel di dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 15. Di dalamnya berisi penglihatan-penglihatan tentang penghukuman di dalam pasal 7 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 10. Kemudian ada Tuhan akan memulihkan Israel di dalam pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Menarik garis besar dari penulisan kitab Amos ini, maka kita melihat bahwa hukuman atas Israel dan negeri-negeri di sekitar. Amos sendiri adalah peternak dari Yehuda. Dia pergi ke Israel di kerajaan utara untuk menyampaikan berita penghukuman-penghukuman Tuhan atas Israel dan bangsa-bangsa sekitar, termasuk bangsa Yehuda. Bangsa-bangsa asing pun dihukum. Sebab pada masa lalu leluhur mereka memperlakukan orang Israel dengan kejam. Israel akan dihukum sebab orang kaya dan berkuasa di negeri itu menindas orang-orang miskin dan menyembah ilah-ilah asing. Demikianlah pembahasan dan garis besar penulisan dari kitab Amos. Kiranya menolong pendengar suara indah untuk semakin lagi memahami tentang latar belakang penulisan dari kitab-kitab sehingga memperkaya kita lagi untuk semakin lagi mencintai firman Tuhan dan semakin mempermudah lagi kita untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya menolong kita semua dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seseorang yang mencintai kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu mendoakan kita. Maka bawalah juga dia di dalam doa kita.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: cinta terbaik adalah yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, tanpa mengubah kita menjadi orang lain selain diri kita sendiri.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, keranian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya penjuru ini bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan keluhan, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, keluhan pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang boleh kembali Engkau berikan pada setiap diri kami. Kami boleh menikmati udara yang segar, cuaca yang indah yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami. Kami boleh mengerti dan kami juga boleh memahami akan firman-Mu Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan juga yang boleh mempersiapkan hati mereka. Mereka boleh sungguh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar suara indah, yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat 25. Kita akan membacanya hanya satu ayat saja hari ini di dalam Mazmur 37 ayat 25. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi saya akan membacakannya di dalam Mazmur 37 ayat 25 ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, Mazmur 37 ayat 25 ini adalah kesimpulan Raja Daud dari pembelajarannya secara pribadi tentang kehidupan yang sudah dan sedang dilaluinya. Pemahamannya yang utuh akan arti kehidupan tercermin dari perkataan yang tertera di dalam ayat ini. Kita akan melihat beberapa prinsip yang dapat kita pelajari dari satu ayat ini, secara khusus di dalam ayat 25. Ayat ini berbicara tentang arti dari kehidupan karena gagasannya tentang dinamika kehidupan. Pemahaman akan arti kehidupan pastilah mendorong kita untuk semakin bergairah di dalam mengarungi hidup ini serta bagaimana seharusnya memaknai hidup ini. Tahukah Anda bahwa hidup ini hanya satu kali? Saya dan Anda, kita semua tidak bisa memperpanjang umur atau mengulang umur. Hidup itu hanya satu kali. Tidak ada orang yang hidup dua atau tiga kali. Ada keyakinan yang mengajarkan bahwa hidup itu lebih dari satu kali, yaitu reinkarnasi. Menurut teorinya, bila manusia selama hidupnya belum sempurna, setelah wafat ia akan bereinkarnasi menjadi kecoa atau kambing atau yang lainnya. Reinkarnasi berhenti bila ia sudah mencapai kesempurnaan. Namun Alkitab mengajarkan kehidupan itu hanya satu kali, bukan dua atau tiga kali. Begitu pentingnya arti hidup itu sehingga kita harus memahaminya. Nah, apakah arti dari kehidupan ini? Yang pertama artinya itu hidup adalah perubahan. Perhatikan frasa dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua di dalam ayat 25 ini. Perihal perubahan ditekankan dalam hal ini. Hidup pada saat muda berubah menjadi tua. Manusia hidup akan mengalami perubahan fisik. Dari bayi berubah menjadi anak, remaja, dewasa hingga berubah menjadi orang tua renta. Namun sangatlah memprihatinkan bila manusia hanya mengalami perubahan secara jasmania. Daud adalah anak bungsu di antara 8 putra Isai. Pada usia remajanya, ia sudah mengembalakan kambing domba orang tuanya. Sebagai seorang gembala muda, ia diurapi Samuel untuk menjadi raja. Daud dikenal sebagai raja Israel yang terbaik. Ia menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota Israel yang baru. Ia mempelopori pembangunan Bait Allah di Yerusalem dan membuat sistem pengaturan ibadah yang selaras dengan kehendak Allah. Ia juga dikenal sebagai penulis banyak mazmur dan nyanyian. Riwayat hidup dan dinamika kerohaniannya terdapat pada bagian akhir kitab 1 Samuel, hampir seluruh kitab 2 Samuel dan 1 Tawarikh serta bagian pertama kitab 1 Raja-Raja. Lukas mencatat bahwa Yesus makin bertambah besar dan menjadi kuat, tidak ubahnya seperti anak manusia lainnya. Namun Yesus mengalami perubahan yang sempurna. Bukan semata berubah secara jasmania, melainkan kepribadian juga mengalami perubahan. Hikmat Yesus kian bertambah, kasihnya semakin berlimpah, karunia Allah yang ada padanya kian bertumbuh, sehingga Yesus semakin dikasihi Allah dan manusia. Seperti halnya Yesus, kita pun berubah, harus berubah. Bukan semata berubah secara fisik, tetapi kepribadian. Kita haruslah semakin berubah. Hikmat, karakter, iman, kasih, dan karunia rohani kita terus bertumbuh secara positif agar kita menjadi sempurna menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita. Kata kunci kehidupan adalah perubahan. Hari-hari yang kita lalui serta musim yang kita alami juga mengalami perubahan. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk berubah atau menolak perubahan? Pilihan ada di tangan Anda. Manusia yang tidak mau berubah akan terlepas dari hakikat kehidupan, yaitu perubahan.
sangatlah beralasan bila ada pernyataan bijak. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Mari sejenak kita introspeksi diri. Kalau tahun lalu kita biasa-biasa saja, pada tahun ini haruslah semakin luar biasa. Bila pengabdian kita kepada Tuhan pada tahun lalu dapat diukur dengan level 4 atau 5, pada tahun ini levelnya harus mengalami peningkatan menjadi 6, 7, dan seterusnya. Bila sebelumnya kepedulian kita terhadap lingkungan dengan sesama apa adanya, sekaranglah waktunya untuk meningkatkan kepedulian atasnya. Kalau tahun lalu perpuluhan kita hanya 50 ribu, marilah kita tekun berdoa dan ia bekerja sehingga berubah menjadi 80 ribu, 90 ribu, dan seterus berubah mengalami peningkatan secara luar biasa. Seandainya kita mau habis-habisan di dalam tanda petik untuk Tuhan pada tahun ini, kita bersiap untuk menerima berkat melimpah dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi payah kita tidak akan pernah sia-sia. Hidup ini adalah perubahan. Kalau pada tahun yang lalu kita banyak melakukan kesalahan, pada tahun ini kita belajar untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Pelayanan kita harus lebih efektif. Kehidupan kita menjadi berkat sehingga semakin disukai oleh Allah maupun manusia. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, Tuhan menuntut kita menjadi sempurna seperti Kristus Tuhan kita. Tentu saja tidak dalam keilahiannya, namun sempurna dalam kemanusiaannya. Perihal berubah tentulah tidak semudah yang dibayangkan. Kita sulit untuk berubah karena sudah berada dalam zona nyaman dengan apa yang ada, serta berurat dan berakar dengan tabiat lama kita. Kita harus memiliki kemauan untuk berubah. Inilah saat untuk memulainya. Namun hanya semata kemauan tidak cukup untuk membuat kita berubah. Kita harus berkomitmen untuk hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, sehingga kita dimampukan untuk tidak hidup dalam kedagingan. Ada sebuah ilustrasi yang dapat menjelaskan prinsip ini dan memotivasi Anda untuk hidup oleh Roh. Bayangkan segelas kopi. Kopi warnanya hitam dan manis rasanya bila ditambah sesendok gula. Bisakah kopi yang dicangkir itu menjadi tawar dan berwarna putih? Tentu saja bisa bila terus-menerus dituangkan air putih yang rasanya tawar. Demikian pula tubuh kita ini bila kita terus-menerus dipenuhi Roh Allah. Hal-hal hitam yang ada dalam diri kita lama tahun akan terkikis, terkelupas, dan terlepas, sehingga menjadi putih karena telah dipenuhi kekudusan ilahi. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus agar kita selalu hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, serta dipenuhi oleh Roh. Paulus menggunakan perbandingan orang yang mabuk anggur dengan orang yang penuh oleh Roh di dalam Efesus 5:18. Orang yang mabuk oleh anggur, anggurlah yang memimpin hidupnya. Orang yang hidup oleh Roh, Rohlah yang memimpin hidupnya. Hidup oleh Roh memampukan kita untuk menjadi sama seperti Kristus dan berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Dengan suara indah yang kasih Tuhan, hal kedua, apa arti dari kehidupan ini? Yang kedua yaitu hidup adalah perenungan. Kalau kita perhatikan ungkapan kulihat di dalam ayat 25 perlu diperhatikan secara seksama. Istilah Ibrani yang dipakai dalam ayat ini adalah ra'a. Kata ini juga dipakai pada saat Hawa melihat pohon yang ada di tengah Taman Eden. Kata ra'a memiliki pengertian bukan sekadar melihat, tetapi merenungkan. Kata ini berarti melihat dengan pikiran. Melihat di sini bukan hanya melihat dengan mata atau pandangan kosong, melainkan melihat dengan pandangan yang benar. Pada suatu hari ada seorang mahasiswa melihat dan berjalan ke arah seorang dosen pada saat dosen itu sedang mengajar. Namun jemarinya asyik menekan tus handphone yang ditinggalkan di bawah meja. Rupanya ia sedang asyik ber-SMS ria meskipun pandangannya tertuju kepada sang dosen. Seorang pemudi marah kepada pacarnya karena saat ia berbicara, mata pacarnya asyik memperlihatkan cewek lain yang tengah melintas di hadapan. Makna kata melihat di dalam ayat ini tidak seperti kisah di yang saya ceritakan tersebut, tetapi totalitas perhatian, baik mata, pikiran maupun seluruh anggota tubuh. Dan melalui ayat ini, Daud hendak memberi penegasan bahwa hidup
adalah perenungan. Dalam proses perenungan ada tiga hal yang harus dilihat secara bersama. Pertama, melihat ke depan, ke belakang. Daud memiliki waktu untuk merenung sehingga mampu melihat kehidupan yang sudah dilaluinya. Ia menyadari bahwa ia pernah berbuat zina, membunuh dan melakukan banyak kesalahan. Namun Daud mau berubah dan terus belajar hingga akhirnya ia sungguh-sungguh mengerti arti kehidupan serta panggilan Tuhan atas hidupnya. Hidup itu singkat sehingga sangat disayangkan bila kita melaluinya tanpa sempat merenunginya. Hidup itu bukan sekedar asal jalan dan maju. Kita perlu melakukan suatu perhentian untuk merenungi perjalanan hidup ini. Kita perlu mengevaluasi apa yang sudah dan apa yang belum tentu kita lakukan, atau apa debit dan kredit kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita lebih banyak membuang waktu secara percuma atau menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Kita harus mengevaluasi pelayanan kita, begitu pula studi, pekerjaan, serta rumah tangga kita masing-masing. Setelah melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Perenungan adalah saat yang tepat untuk introspeksi diri agar dapat mengevaluasi, menentukan orientasi, dan melakukan konsolidasi. Perenungan adalah momen di mana kita berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan amunisi untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kekhawatiran bisa saja muncul ketika kita memandang ke depan, bahkan mungkin bertanya, apa mungkin kita bisa eksis pada tahun ini? Bertanya seperti itu adalah manusiawi, agar kita senantiasa mawas diri dan membekali diri. Setelah melihat ke belakang dan melihat ke depan, kita harus melihat ke atas. Melihat ke atas adalah penyerahan terhadap kedaulatan Tuhan dan permohonan kepadanya supaya pada tahun ini kita menjadi lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Melihat ke atas berarti bersinergi dengan Allah, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Penerapannya, kita tidak turun tangan sendirian, tetapi juga mengizinkan Tuhan turun tangan atas hidup kita. Ketika Daud melihat ke atas, ia menemukan fakta bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan umatnya yang hidup dalam kebenaran. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, ada banyak orang tidak memiliki pengertian yang benar tentang arti dari hidup ini. Kesibukan dan rutinitas mungkin adalah penyebabnya, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan makna hidup ini. Sangatlah beralasan bila mereka memiliki definisi keliru tentang makna kehidupan. Kita memang harus sibuk demi kelangsungan hidup pada saat ini, tetapi jangan sampai sibuk tidak menentu, sehingga tidak memiliki waktu untuk merenungi kehidupan ini. Setiap makhluk hidup harus bersibuk ria, begitu pula binatang tidak terlepas dari persoalan yang berhubungan dengan kesibukannya sehari-hari. Binatang harus meninggalkan kandangnya untuk mencari makanan. Seekor induk harus ada makanan untuk anak-anaknya. Di mana perbedaan antara manusia dengan binatang? Perbedaan mendasar bukan pada faktor kesibukannya, melainkan faktor perenungan. Binatang tidak dapat merenungi kehidupannya, manusia lebih daripada binatang, karena manusia bisa merenungkan arti hidup dari hidup ini. Mendengar suara yang dikasih Tuhan, hal ketiga, apakah arti dari kehidupan ini? Yang ketiga itu, hidup ini adalah perjanjian. Pernyataan Daud bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta rohi sangat berkaitan dengan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan bapa leluhurnya Abraham. Perjanjian Allah dalam hal ini bersifat kekal dan relevan dengan keadaan dan zaman. Namun, perjanjian ini mengandung unsur kuasalitas, yakni dua hal yang saling berhubungan. Allah, sang kebenaran, tidak akan meninggalkan orang benar. Umat Allah haruslah menyadari posisinya sebagai orang benar dan hidup dalam kebenaran. Inisiatif perjanjian berasal dari Allah, bukan manusia atau karena sesuatu yang ada pada manusia. Allah juga tidak perlu diingatkan untuk menggenapi janjinya, karena dia tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah ingkar akan janji-janjinya. Tidak seorang pun dapat mengetahui perihal kepastian penggenapan janji Allah. Tetapi, janjinya itu pasti akan digenapi. Janji Allah adalah ya dan amin. Perjanjian adalah kesepakatan dari kedua belah pihak yang harus konsisten kepada apa yang telah disepakati. Allah konsisten terhadap apa yang telah dijanjikannya.
Daud memberi kesaksian dan konsistensi Allah terhadap perjanjian itu dengan berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena itu, kita pun harus konsisten untuk hidup dalam kebenaran agar janji-janji Allah itu digenapi dan menjadi kenyataan. Istilah Ibrani untuk orang benar adalah tzadik. Pengertian di sini bukan menunjuk kepada pribadi yang tidak memiliki kesalahan, melainkan menunjuk kepada orang bersalah yang statusnya dibenarkan, lalu diperintahkan untuk hidup dalam kebenaran. Secara posisi, orang itu sudah dibenarkan sehingga statusnya dikatakan sebagai orang benar. Karena statusnya sebagai orang benar, secara progresif orang yang telah dibenarkan itu harus hidup di dalam kebenaran. Daud menyebut dirinya sebagai orang benar di dalam tanda petik, bukan berarti ia tidak memiliki kesalahan, melainkan mengupayakan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan Allah diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebagai orang benar dan bapak orang beriman, Abraham juga memiliki banyak kesalahan. Karena takut dibunuh, Abraham merencanakan konspirasi dusta dan membiarkan istrinya sang rai diinginkan oleh Firaun. Dengan tulalah hebat yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun, kerangsungan perintah Abraham tetap utuh adanya. Tuhan melakukan agar kemurnian anak yang dijanjikannya kepada Abraham dapat terwujudkan. Akibat mengikuti nasihat istrinya untuk menyetubuhi Hagar budaknya itu, Ismail lahir. Sampai sekarang keturunan Ismail terus-menerus menyusahkan bangsa Israel. Orang benar bukan menunjuk pada keadaan tanpa salah atau dosa, melainkan kemauan hidup dalam kebenaran, karena ia telah beroleh kemampuan dari Allah untuk hidup dalam kebenaran. Dengan suara ini, kasih Tuhan, hendaklah hidup kita diisi oleh hidup yang sungguh-sungguh bermakna, hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, bahkan mengingatkan kembali akan arti dari hidup kita ini. Kiranya firman Tuhan ini sungguh boleh menguatkan setiap diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh terus memahami firman-Mu, khususnya kami boleh kembali merenungkan arti hidup ini Tuhan di dalam kehidupan ini. Khususnya kami boleh berada di dunia ini dengan maksud dan tujuan daripada-Mu yang telah Engkau tetapkan dan rencanakan untuk kami semua ya Tuhan. Biarlah para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan boleh memiliki hati untuk terus boleh mengisi kehidupan ini dengan penuh arti ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mempercayai Engkau, mengasihi Engkau, dan percayakan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Matius Yolis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan serta kesehatannya sepanjang tahun 2026 ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin di dalam masa pengobatan ini boleh berjalan dengan baik dan sakit otot juga boleh disembuhkan ya Tuhan. Berdoa juga untuk saudara William yang ada benjolan di tangannya, kiranya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan benjolan yang ada di tangan saudara William ini boleh sembuh ya Tuhan. Dan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kaki. Kiranya Tuhan yang terus memberikan penyembuhan kepada kaki yang dirasakan sakit oleh Ibu Meliana. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya. Ya Tuhan yang terus memimpin keluarga ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ella di Cipadung, kami berdoa untuk kakaknya Pak Salim yang sakit diabetes dan pengobatan lanjutan serta pemulihan Ibu Popon. Kiranya Tuhan terus yang boleh memulihkan, memberikan kekuatan pada Bapak Salim dan Ibu Popon. Berdoa juga untuk suami, keponakan Natasha, Vanessa Mel yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik. Dan untuk anak Feby dan keponakannya

sedang ujian, Tuhan juga yang menyertai untuk ujiannya boleh dikerjakan dengan baik, Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk saat ini, untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan ekonomi, untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga ini dan kedua anaknya, William dan Michelle yang mencari pasang hidup, kiranya Tuhan yang boleh menyertai keluarga ini untuk memberikan pasangan yang terbaik, ya Tuhan. Untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan Sharon, kiranya Tuhan juga yang sertai untuk boleh beradaptasi dengan baik dan bekerja dengan baik juga, ya Tuhan. Untuk studinya Sharon, kami juga menyerahkan, kiranya Tuhan juga yang menyertai untuk pasangan hidup untuk mereka, Tuhan yang memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk saudara William yang sedang magang dan pembuatan skripsi, Tuhan juga yang menyertai saudara William di dalam proses pembuatan skripsi ini boleh selesai dengan baik. Dan berdoa juga untuk Ibu Yuyun untuk pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya, Tuhan yang boleh menyertai pekerjaan dari Ibu Yuyun. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina dan Abed yang di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh menyertai untuk pekerjaan mereka juga boleh diberkati. Dan untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh terus menuntun dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Berdoa juga untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed dan Alex, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup mereka, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersuka cita untuk hari ini, untuk Bapak Cita di Jalan Kolonel Masturi dan Bapak Joni di Malebar Barat yang berulang tahun pada hari ini. Ya Tuhan yang memberkati untuk setiap pekerjaan, usaha, keluarga, Tuhan yang memberikan terus suka cita kepada Bapak Cita dan Joni di hari ulang tahunnya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Mendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesediaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan waktu luas setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi waktu luas pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.